0: Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
3: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purabaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya bikin nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Dan itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada berapa ya, 80-an sekolah itu saya Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara dan Kemala Bayangkari itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
7: Laporan Khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal mengatakan, India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side to Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Joki do jagah deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
12: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
13: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi, dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
15: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdekaran sudah tiba di garis finis, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdekaran, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca, dan juga ada yang membawa gamelan

0: kawasan Merdekaran ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yori Komisri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdekaran 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya, pendengar. Saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdekaran 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdekaran 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat TN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Peringat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung Cirebon dan Simpang Topati Bali.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten, pendengar ya. Dan terkait untuk informasi cuaca, kembali kami sampaikan pendengar, untuk di wilayah Banten dan sekitarnya di hari ini didominasi cerah berawan hingga berawan, pendengar, baik itu untuk pagi, siang, malam sampai dini hari, pendengar. Namun tetap juga ya waspada potensi angin kencang tadi di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Kemudian untuk waspada juga gelombang tinggi ya, 1,25 sampai 2,5 meter di perairan selatan Pandeglang, juga Selat Sunda Barat Pandeglang dan perairan selatan Lebak, pendengar. Dan suhu udara di hari ini itu di 23 sampai 34 derajat Celcius ya. Dan dari kantor RRI juga terpantau saat ini cukup cerah ya di pagi hari ini, pendengar, di hari weekend ini ya. Nah, untuk weekend sendiri, pendengar, sering dianggap sebagai waktu yang tepat ya untuk pergi liburan atau jalan-jalan atau mengunjungi tempat baru setelah 5 hari sibuk bekerja, pendengar. Namun enggak semua orang membutuhkan perjalanan jauh untuk menikmati akhir pekan, pendengar. Bagi sebagian orang, menghabiskan waktu di rumah justru terasa lebih nyaman dan menenangkan. Mungkin secangkir teh atau kopi hangat bisa menjadi teman sederhana untuk menemani atau menikmati suasana santai. Yang penting bukanlah kemana kita pergi ya, pendengar rata, tetapi bagaimana kita menikmati waktu luang, pendengar. Nah, untuk weekend juga bisa dinikmati walaupun di rumah aja nih, pendengar. Bisa memberikan waktu untuk diri sendiri, kemudian bisa juga untuk membuat kopi favorit di pagi hari, memasak makanan kesukaan, atau duduk di teras bisa menjadi bentuk istirahat yang menenangkan, pendengar. Nah, itu dia. Kalau untuk Anda sendiri hari ini di weekend mau di rumah aja atau mungkin ada rencana mau pergi kemana, pendengar, boleh ya berbagi cerita atau informasi ke Pro 1 RRI Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Argan, iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih, minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B-kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Pawpros.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk informasi kali ini dari Nepal, pendengar, di mana korban banjir Nepal Tibet ini mencapai 584 orang dan 2482 masih hilang, pendengar. Korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet Cina, pendengar, bertambah menjadi 584 orang. Dan selain itu tadi ada sebanyak 2482 orang dilaporkan masih hilang di kedua sisi perbatasan. Dilansir dari AIF, di hari Sabtu hari ini, pendengar, otoritas penanggulangan bencana Nepal pada Jumat melaporkan sedikitnya 579 orang meninggal. Sementara itu, Cina melaporkan 5 korban jiwa di wilayah Tibet, pendengar. Palang Merah Internasional atau Red Cross menyebut dampak bencana tersebut sangat parah dan perkiraan awal menunjukkan sekitar 93.000 orang kemungkinan terdampak, sementara jumlah korban jiwa diperkirakan masih akan bertambah, pendengar. Nah, di sisi lain, tim penyelamat di wilayah otonom Tibet, kemudian Cina, telah mencapai lokasi utama yang hancur akibat tanah longsor yang dahsyat, pendengar. Kantor berita pemerintah Cina, Xinhua, melaporkan 6 anggota tim tangkap darurat dari Korps Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tibet serta 15 anggota tim Korps Pemadam Kebakaran

dan penyelamatan Si Chuan bersama seekor anjing pelacak tiba di wilayah perbatasan pada hari Kamis. Pendengar, mereka disebut sebagai tim profesional pertama yang mencapai lokasi utama operasi penyelamatan. Dan otoritas Nepal secara signifikan meningkatkan jumlah orang yang dilaporkan hilang menjadi 1.924 orang pada hari Jumat. Sementara itu, data terbaru pejabat Cina pada Kamis mencatat 558 orang masih hilang di wilayah terdampak. Jika digabung, pendengar, jumlah orang hilang di kedua sisi perbatasan mencapai 2.482 orang. Kemudian disampaikan juga kerusakan infrastruktur dan terputusnya akses komunikasi ini membuat upaya pencarian korban di sejumlah wilayah terpencil masih menghadapi kendala, dan kondisi tersebut juga menyulitkan otoritas untuk memastikan jumlah korban dan orang hilang secara keseluruhan. Nah, kita doakan pendengar, semoga untuk orang yang hilang segera ditemukan. Kemudian untuk yang selamat segera mendapatkan bantuan. Untuk informasi tersebut kami kutip pendengar dari rri.co.id.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pendengar Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pandeglang resmi beroperasi untuk melayani ratusan anak dari keluarga prasejahtera. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyanti Natakusuma menyebut kehadiran Sekolah Rakyat ini sebagai langkah penting dalam membuka akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi jalan untuk melahirkan generasi unggul pada masa depan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat 13.500 kasus ISPA akibat karhutla sejak Juli hingga Agustus 2026 di sejumlah wilayah terdampak. Kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dampak asap karhutla berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat, terutama pada pernapasan. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
3: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar masih informasi mengenai bencana di Nepal, pendengar. Jadi sebanyak 121 wisatawan asing selamat dari banjir Nepal. Pendengar, data tersebut disampaikan Dewan Pariwisata Nepal pada Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Sebelumnya media setempat Mandu Pos melaporkan sebanyak 117 wisatawan asing telah berhasil dievakuasi dan mereka dievakuasi dari berbagai wilayah terdampak, pendengar. Para wisatawan yang diselamatkan berasal dari sejumlah negara, di antara lain ada dari India, kemudian China, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, Italia, Bulgaria, dan Swiss, pendengar. Namun identitas kewarganegaraan 3 orang dari total 121 penyintas tersebut masih belum terkonfirmasi. Kemudian operasi penyelamatan di wilayah Nepal yang terdapat banjir kembali dilanjutkan setelah sempat diberhentikan sementara, pendengar. Tinggi permukaan air sebelumnya membuat proses evakuasi menjadi sulit. Nah, media setempat juga yang mengutip perwakilan militer melaporkan bahwa arus air deras mengalir masuk ke Sungai Bote Kosi di kawasan pegunungan Nepal pada Rabu 26 Agustus, dan banjir bandang tersebut awalnya dilaporkan berkaitan dengan gempa bumi dan longsor susulan, pendengar. Namun dari hasil survei terbaru menunjukkan penyebabnya berbeda. Survei Geologi Amerika Serikat pada Kamis 27 Agustus menyatakan aktivitas seismik yang terjadi di wilayah tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser, pendengar, bukan akibat getaran yang berasal dari bawah tanah. Nah, bencana banjir tersebut menimbulkan dampak besar dan berdasarkan data terkini jumlah korban meninggal terbanjir di Nepal telah mencapai 547 orang. Dan upaya pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan di sejumlah wilayah, pendengar, yang terdampak. Sementara pemerintah dan aparat setempat berupaya mengevakuasi warga serta wisatawan yang masih berada di kawasan banjir.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi kembali kami sampaikan pendengar, dikutip dari rri.co.id mengenai WhatsApp ini untuk penonaktifan akun WhatsApp di Indonesia. Pendengar, Kepala Kebijakan Publik WhatsApp untuk Asia Pasifik Esther Sambo pendengar menyampaikan permohonan maafnya terkait penonaktifan sejumlah akun WhatsApp di Indonesia. Hal itu disampaikan Esther usai melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut Kemkomdigi usai menerima aduan terkait penonaktifan akun masyarakat pengguna layanan WhatsApp pendengar. Dan menyikapi hal itu, WhatsApp yang merupakan naungan dari platform Meta telah melakukan proses pemulihan akun yang dinonaktifkan. Nah, ia lebih lanjut menjelaskan bahwa penonaktifan itu merupakan murni kesalahan pada sistem layanan WhatsApp pendengar. Namun demikian, Esther mengungkapkan bahwa kesalahan sistem itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Bagi pengguna yang kini belum mendapatkan kembali akses pendengar, WhatsApp menyediakan mekanisme banding langsung melalui aplikasi, dan sistem pengajuan banding ini akan ditinjau oleh WhatsApp dalam waktu kurang dari 24 jam.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

informasi kali ini mengenai uji coba tepung singkong untuk pemadam kebakaran Karhutla, untuk pemadam Karhut, pemadaman Karhutla maksud kami pendengar. Nah, jadi diinformasikan untuk Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Arif Satria menyebut penggunaan tepung singkong untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla pendengar adalah masuk akal. Arif mengatakan penggunaan tepung singkong tersebut disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polius Tio Sigit Prabowo pendengar. Lebih lanjut ia mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler pendengar. BRIN dan Polri bekerja sama untuk melakukan penelitian dan perlu diuji dalam skala besar pendengar. Arif mengatakan kajian tersebut ini meliputi komposisi campuran zat hingga teknik penggunaan tepung singkong untuk memadamkan Karhutla. Menurutnya penggunaan tepung singkong harus menggunakan alat tertentu, pendengar. Dan disampaikan oleh mantan Rektor Institut Pertanian Bogor IPB, mengatakan BRIN menindaklanjuti penggunaan tepung singkong untuk memitigasi Karhutla karena menjadi perhatian masyarakat. BRIN memiliki tugas untuk menciptakan teknologi, salah satunya pengembangan tepung singkong untuk Karhutla pendengar. Nah, disampaikan juga sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo dalam rakor penanganan Karhutla terkait singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan Karhutla pendengar. Kendati demikian diperlukan penelitian ya dan pengujian lebih lanjut untuk memastikan tingkat efektivitasnya. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Masih melanjutkan terkait untuk informasi mengenai karhutlah pendengar. Kali ini untuk kasus pneumonia di Pontianak naik 20% pendengar imbas kabut asap karhutlah pendengar. Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Kalimantan Barat mencatat peningkatan kasus pneumonia hingga 20% pendengar. Peningkatan kasus ini seiring memburuknya kualitas udara di Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan pendengar. Peningkatan kasus infeksi paru-paru tersebut menjadi perhatian rumah sakit untuk mengantisipasi bertambahnya pasien dengan gangguan pernapasan. Dan senada dengan Dr. Joseph Ginting, pendengar, dokter spesialis paru Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Dr. Andreas pun demikian. Ia mengatakan paparan kabut asap dapat memperburuk kondisi saluran pernapasan dan kondisi ini juga dapat berkembang menjadi pneumonia. Dan menurutnya kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia, lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap, pendengar. Nah, dia juga menjelaskan gejala awal akibat paparan asap antara lain batuk dan bersin, dan gejala tersebut dapat muncul lebih cepat pada masyarakat yang memiliki

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda mungkin yang badannya rasanya lemes banget, kayak nggak bertenaga, pendengar, apalagi kalau mau berdiri, suka tiba-tiba pusing ya, itu tandanya tubuh Anda lagi butuh asupan vitamin dan mineral penambah darah. Saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron B Complex, pendengar. Livron B Complex ini kandungan zat besinya pas dan dilengkapi juga dengan asam folat, vitamin C, vitamin B kompleks, hingga mineral penting lainnya yang bagus untuk pembentukan darah di tubuh kita. Saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron B Complex. Livron B Complex dari

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat pagi saudara pendengar Capakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Instagram, sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Faktanya dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro menegaskan anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar yang weekendnya suka malas-malasan ya, atau mungkin udah bangun tapi malas bangun, malas beranjak dari tempat tidur, atau mungkin memang yang weekend juga tetap bangun pagi ya. Nah, pendengar, untuk Anda ada manfaat tubuh bangun lebih awal di pagi hari, pendengar. Yang pertama adalah membantu tubuh lebih segar. Tubuh memiliki waktu untuk beradaptasi sebelum memulai aktivitas. Kemudian meningkatkan konsentrasi. Suasana pagi yang tenang ini dapat membantu pikiran lebih fokus, pendengar. Selanjutnya mendukung kesehatan jantung, pola tidur dan bangun yang teratur, baik untuk kesehatan secara keseluruhan. Kemudian meningkatkan energi dan produktivitas, pendengar. Jadi pagi hari bisa digunakan untuk mempersiapkan aktivitas tanpa terburu-buru. Selanjutnya mendapatkan paparan cahaya matahari ini membantu mengatur ritme tidur bangun tubuh. Kemudian juga memberi kesempatan memenuhi kebutuhan cairan setelah tidur semalaman. Dan yang terakhir adalah membantu membentuk rutinitas tidur yang teratur jika dilakukan bersama jadwal tidur yang konsisten, pendengar. Itu dia untuk informasi atau manfaat bagi tubuh bangun lebih awal di pagi hari. Nah, kalau untuk Anda sendiri seperti apa, pendengar? Apakah kalau weekend bangunnya tetap bangun pagi atau mungkin agak siangan? Boleh ya berbagi cerita atau berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Kamu habis dari mana?
3: Habis donor darah nih.
2: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
3: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
2: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
3: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
0: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Teduh masa kecilku ya. Gimana dengan masa kecil Anda pendengar? Apakah masa kecilnya bahagia? Atau masa kecil kurang bahagia ya? Kalau diingat-ingat itu masa kecil atau mungkin masa sekolah ya, adalah masa-masa paling menyenangkan. Yang ditakuti cuma PR matematika ya. Kalau sekarang kayaknya udah banyak yang ditakutin ya. Nah, tapi untuk saat ini satu informasi lagi pendengar kami sampaikan terkait untuk Presiden Prabowo Subianto ya, ini memberikan perhatian untuk kesejahteraan suku Dayak di Kalimantan. Pendengar, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya ini mengatakan Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah pemimpin besar suku Dayak seluruh Kalimantan di Istana Negara, pendengar, di hari Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Seskap Teddy ini mengungkapkan Panglima Jilah menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo. Ia mengatakan kepala negara merespons langsung sejumlah aspirasi yang disampaikan Panglima Jilah, pendengar. Seskap Teddy menjelaskan pembangunan infrastruktur jalan nantinya diantaranya adalah di wilayah Sanggau dan sekitarnya guna mendukung konektivitas serta aktivitas masyarakat. Selain infrastruktur, Presiden Prabowo juga turut memberikan perhatian terhadap tingkat peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat Dayak dengan sekolah rakyat dan pemberian beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak, pendengar. Kemudian disampaikan juga Panglima Jilah menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya karhutla. Melalui para tokoh adat, edukasi kepada masyarakat terus dilakukan agar aktivitas pembakaran lahan tidak dilakukan secara sembarangan, pendengar. Di mana sebelumnya Panglima Jilah ini mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo membahas percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang selama ini dilakukan pemerintah, pendengar. Presiden Prabowo memberikan dukungan untuk penanganan karhutla termasuk melalui penambahan personel dan dukungan sarana udara.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, kali ini informasi dari BPJS Ketenagakerjaan ini menargetkan kepesertaan pekerja informal pendengar di Indonesia meningkat menjadi 20% hingga akhir 2026 pendengar. Target tersebut diupayakan melalui penerapan 3 strategi utama yakni reframe, relevansi, dan resonansi atau 3R pendengar. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan hingga Juli 2026 pendengar, kepesertaan pekerja informal baru mencapai 17,44% atau sekitar 13,56 juta orang dari total potensi 77,8 juta pekerja informal di Indonesia, pendengar. Menurutnya pekerja informal terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pekerja rentan yang diupayakan memperoleh dukungan pembayaran iuran melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, pendengar. Kedua, pekerja mandiri yang memiliki kemampuan untuk membayar iuran secara independen. Dan Saiful mengatakan strategi reframe dilakukan dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, pendengar. Kemudian disampaikan juga Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah, pendengar, D.I. Cahyaning Indriasari, turut menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut dinilai tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman kepada pekerja, tetapi juga memberikan kepastian bagi keluarga peserta ketika menghadapi resiko ekonomi sosial.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, Pemprov Banten menargetkan penyusunan DED pelebaran Jalan Bojonegara dan Pulau Ampel rampung Desember 2026. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan target tersebut di Pendopo Gubernur Banten Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Andra Soni mengatakan penyusunan DED saat ini tengah berjalan untuk mendukung rencana pelebaran jalan. Dokumen tersebut menjadi tahapan awal sebelum rencana pelebaran jalan direalisasikan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Bawaslu untuk terus meningkatkan kinerja khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum atau pemilu. Hal ini disampaikannya dalam evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilu di Surabaya Selasa 25 Agustus 2026. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini informasi mengenai harga emas Antam. Di mana harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK, pendengar, terpantau turun tajam pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Penurunan harga tercatat mencapai Rp48.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Berarti lumayan nih pendengar untuk turunnya Rp48.000 per gramnya. Mungkin untuk Anda yang mau suka investasi emas nih, mumpung harganya lagi turun, bisa ya beli emas sekarang pendengar. Dan dikutip dari laman Mulia, Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.670.000. Harga tersebut kini berada di bawah level sebelumnya yang mencapai di Rp2.718.000 per gramnya pendengar. Penurunan harga ini juga diikuti oleh seluruh ukuran emas yang diperdagangkan, dan produk Antam ini tersedia berbagai ukuran, yaitu mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram.

0: botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah, air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya, yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi, demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kami udarakan satu lagu ya dari Blue, You Make Me Wanna, untuk Anda di siang hari ini, pendengar. Dan satu informasi dikutip dari rri.co.id terkait untuk cek kesehatan gratis, pendengar. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Wamen PPPA Veronica Tan, pendengar, menilai cek kesehatan gratis CKG ini menjadi pintu masuk upaya preventif menjaga kesehatan anak sejak dini. Menurutnya, program tersebut mendorong pencegahan penyakit sekaligus membentuk pola hidup sehat pada anak sejak usia dini. Dan menurutnya, upaya preventif penting untuk mencegah anak muda sakit sekaligus membentuk pola hidup sehat sejak usia dini. Dan Veronica juga mendorong sekolah menjadi wadah kolaborasi dalam memperkuat kesehatan anak dengan melibatkan orang tua, pendengar. Dan sementara Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono, pendengar, mengatakan sebanyak 15,2 juta anak telah mengikuti CKG di sekolah sepanjang 2026. Sebanyak 375 sekolah di Kota Bogor ini telah menerima layanan CKG yang dinilai penting mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dan Dante juga menambahkan program 1000 HPK menjadi salah satu pondasi untuk mewujudkan anak Indonesia yang lebih sehat melalui intervensi pada 4 titik kunci. Keempatnya mencakup pada masa sebelum kehamilan, kemudian masa kehamilan hingga bayi baru lahir, masa bawah 2 tahun, serta penguatan layanan kesehatan.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten pendengar, dan yang mau berbagi kondisi cuaca seperti apa di siang hari ini ya. Kalau dari kantor RRI Banten, cuaca di siang hari ini cukup cerah pendengar. Gimana kalau di lokasi Anda, apakah cerah juga atau seperti apa? Boleh berbagi informasi ya ke Pro 1 RRI Banten, atau mungkin saat ini Anda sedang dalam perjalanan, gimana nih kondisi lalu lintas yang Anda sedang lalui? Boleh juga berbagi informasi ya ke Pro 1 RRI Banten pendengar ke nomor 0811 450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 10.53 menit waktu Indonesia Barat ya. Artinya saya Lela Rahma, pendengar pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar di teknik ada Aji dan Hakim. Semoga segala informasi yang sudah diberikan bermanfaat, dan untuk musik dan lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda, menghibur Anda di siang hari ini pendengar. Dan setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda sampai pukul 17 sore nanti ya. Dan di pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan sekali lagi saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

0: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin risiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sarina. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau out yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 station dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di station kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di station ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 station tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Time langsung stop, dibacakan berapa time. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double,
2: pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Wah, senang sekali ya, kangen banget nih, udah lama gak nemenin Anda pendengar ya di Banten siang, sore, malam juga ya. Setelah tadi ditemani oleh rekan saya pendengar Lela Rahma ya, saya Bram Adi akan menemani Anda pendengar ya sampai nanti Banten sore ya, pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Peringkat Manchester City ya meraih kemenangan meyakinkan ya atas Crystal Palace dengan skor 4-1 di Selhurst Park ya. Dini hari tadi peringkat ini pertandingan kedua ya yang dimenangkan oleh Manchester City di bawah Enzo Maresca peringkat. 2 gol Ryan Cherki di babak kedua dan 2 gol Erling Haaland ini memastikan 3 poin untuk The Citizens. Haaland membuka skor pada menit ke-17 pendengar dengan penyelesaian apik ya dari umpan Antoine Semenyo. Kemudian Cherki mencetak gol keduanya pada menit ke-54 setelah melewati beberapa pemain Palace. Palace memperkecil melalui gol bunuh diri dari Donnarumma dari tendangan bebas Jeremy Pino pada menit ke-59 pendengar. Namun Cherki memulihkan keunggulan City dengan tendangan kuat dari jarak jauh yang menaklukkan Chris Richards pada menit ke-63. Dan Haaland pun mencetak gol keduanya di akhir pertandingan dari umpan Phil Foden. City memperpanjang ya rekor tak terkalahkan head-to-head melawan Palace menjadi 10 pertandingan dengan 7 kemenangan dan 3 hasil imbang pendengar atau seri. Dan Maresca pun puas dengan performa timnya yang solid, namun Palace kini belum menang dalam 9 pertandingan Premier League terakhirnya.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita masuk dalam program siaran seni tradisional dan budaya, di mana kita akan membahas ya seni tradisional dan budaya yang ada di seluruh Indonesia pendengar. Nah, siang hari ini kayaknya kita akan bahas kuliner ya, atau jajanan tradisional nih pendengar ya, dari Kota Palembang ya. Jadi Kota Palembang ini sangat terkenal ya dengan hidangan khasnya yang menggugah selera pendengar. Tapi selain pempek nih kita bahas ya siang hari ini, karena kalau pempek udah pada tahu ya. Nah, salah satu sajian khas yang wajib dicoba adalah pindang patin pendengar ya. Makanan ini disajikan dengan kuah kuning yang terbuat dari campuran batang serai yang ditumbuk, daun salam, buah belimbing buluh, dan buah tomat ya. Semua bahan ini diracik dengan baik sehingga menciptakan rasa yang tidak bisa dilupakan ketika pertama kali menyeruput kuahnya pendengar ya. Nah, selain itu masih ada banyak lagi nih ya. Jadi kita akan bahas selanjutnya ya, siapa tahu bisa jadi salah satu rekomendasi juga untuk makan siang Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat, ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
3: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Pendengar, kita masih ngomongin soal kuliner khas kota Palembang nih ya. Tadi yang sudah kita sebutkan ya, ada tidak lain tidak bukan pempek pendengar yang sudah sangat familiar ya. Lalu juga ada pindang patin. Nah, selanjutnya ini ada mie celor atau celor nih pendengar ya. Semoga benar nih penyebutannya. Mie celor ini merupakan mie tebal yang dipadukan kuah kental yang dikombinasikan dengan kaldu udang. Wah, kebayangkan rasanya nih ya. Rasanya yang ringan disajikan dengan bawang goreng lalu ditambahkan potongan telur rebus, menjadikan salah satu makanan yang cocok disantap pada pagi hari pendengar. Nah, lalu selanjutnya ada tekwan dan juga model nih. Namanya model ya, unik banget nih. Masih dengan makanan yang berkuah ya ini pendengar ya. Kali ini makanan selanjutnya yaitu tadi sudah disebutkan ya, tekwan dan model. Sebelum Anda menyantap tekwan dan model ini, wajib tahu terlebih dahulu nih perbedaan antara tekwan dan juga model ini. Nah, pada umumnya model ini memiliki tampilan dan ukuran yang lebih besar daripada tekwan ya pendengar. Di dalamnya ada tahu putih yang melengkapi cita rasa model. Adapun tekwan pada umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil dan tanpa isian pendengar. Tapi untuk bahan baku pembuatan dan cara penyajian tergolong sama ya, yaitu terbuat dari ikan gabus atau ikan patin, dan pada umumnya disajikan dengan bawang goreng, bihun, dan tambahan jamur kuping yang menambahkan cita rasa yang khas di mulut pendengar ya. Jadi sebenarnya sama aja ya, mungkin dari tadi isian dan juga porsi ataupun ukurannya pendengar. Lalu masih ada dua kuliner khas kota Palembang lagi ya. Jangan kemana-mana, kita akan bahas selanjutnya. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Nah, pendengar kuliner selanjutnya dari Kota Palembang yaitu Laksan dan Celimpungan nih ya. Ini berbeda ya dengan pempek pendengar ya, meskipun punya tampilan yang sama ya. Perbedaan utamanya adalah di bagian kuah pelengkapnya ya. Pempek itu disajikan dengan kuah cuko, sedangkan laksan dan celimpungan ini disajikan dengan kuah santan yang gurih ya pendengar. Tapi laksan ini berbentuk yang lonjong dan memanjang, sedangkan celimpungan berbentuk lebih bulat dan memiliki tekstur yang lebih empuk di mulut pendengar ya. Lalu selanjutnya atau yang terakhir nih, gak afdol ya kalau tadi kita bahas makanan-makanan gak ada minumannya. Nah ini juga ada minumannya ya, ada es kacang merah pendengar ya. Nah kalau tadi sudah memakan tadi laksan, celimpungan, mie celor, atau pempek, atau yang sudah kita sebutkan tadi ya pendengar, selanjutnya itu afdolnya ya, yaitu kehidangan pencuci mulut pendengar ya, es kacang merah gitu. Kudapan ini terbuat dari kacang merah yang telah direbus hingga matang, kemudian diberikan daun pandan sebagai penambah rasa alami dan pemberi aroma yang khas. Nah pada umumnya es kacang merah ini disajikan dengan tambahan susu kental manis sebagai pelengkap cita rasa. Wah kalau di santap dengan es kacangnya aja siang-siang ini enak banget ya. Apalagi tadi ya dikombinasikan dengan makanan-makanan yang sudah disebutkan. Nah itu dia kuliner khas Palembang pendengar ya. Siapa tahu ini bisa menjadi salah satu rekomendasi Anda ya di siang hari ini ya. Untuk makan siang pendengar.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program Masa 1 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Daerah, pendengar. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 0809-727-912.
1: Dibukanya akses publik terhadap produk PPHN tersebut, kita dapat masukan, pandangan, dan pikiran-pikiran yang jernih tentang pokok-pokok haluan negara yang...
2: Saya senang, alhamdulillah, syukur. Itu ya bisa masuk ke sini. Saya anak saya jadi orang yang berguna nantinya.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jami. Sari berita penting, draft pokok-pokok haluan negara dibuka untuk publik sore nanti. MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang resmi dimulai. Berita selengkapnya. Draft pokok-pokok haluan negara yang disusun MPR akan dibuka publik sore nanti. Masyarakat dapat memberikan masukan. Berikut Setio Agung melaporkan selengkapnya.
4: Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR akan membuka akses publik terhadap draft pokok-pokok haluan negara atau PPHN untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Ditemui di kediaman dinasnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Jumat sore, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan masyarakat nantinya dapat mengakses draft PPHN melalui laman yang disiapkan MPR. Publik dapat mengakses draft tersebut pada Sabtu sore dan memberikan masukan. Muzani melanjutkan, masukan yang diterima akan menjadi bahan penyempurnaan konsep PPHN. Badan Pengkajian dan Komisi Kajian MPR akan membaca, mendengar, dan menyerap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
1: Harapannya dengan dibukanya akses publik terhadap produk PPHN tersebut, kita dapat masukan, pandangan, dan pikiran-pikiran yang jernih tentang pokok-pokok haluan negara yang secara konsep sudah dapat kita selesaikan, dan tentu saja pandangan, masukan, dan pikiran-pikiran itu akan menjadi penyempurna bagi pokok-pokok haluan negara yang sekarang telah menjadi konsep dari kami.
4: Muzani mengaku draft PPHN telah melalui proses kajian panjang. Penyusunannya menggunakan berbagai draft akademik, diskusi, serta kajian dari sejumlah perguruan tinggi. Muzani berharap PPHN dapat menjadi produk hukum pada tahun 2027.
1: Nanti kami akan lakukan kajian sampai berapa lama, sekian bulan tertentu akan kami evaluasi. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan sudah bisa menjadi sebuah produk. Dan produk hukum yang terus kita lakukan dalam kajian-kajian yang makin intensif antara kami.
4: Muzani menjelaskan PPHN akan menjadi landasan filosofis dalam bernegara. PPHN diharapkan menjadi panduan pembangunan yang diselenggarakan pada setiap periode pemerintahan presiden. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Sebanyak 14 penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dan juga lapak liar terjaring dalam penertiban di wilayah Kecamatan Menteng. Berikut Maiska Daresa melaporkan selengkapnya.
5: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kecamatan Menteng bersama jajaran Dinas Sosial DKI Jakarta menggelar aksi penertiban dan penjangkauan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di beberapa titik kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Langkah ini dilakukan guna menata ketertiban umum sekaligus merespon laporan masyarakat terkait maraknya lapak liar dan keberadaan PMKS di fasilitas publik. Dalam penertiban tersebut, petugas menyisir sejumlah wilayah strategis mulai dari Jalan Lembang, Jalan Latu Harhari, hingga kawasan Jalan Blora. Menariknya, sempat terjadi aksi kucing-kucingan di mana sejumlah PMKS berupaya mengelabui petugas dengan bersembunyi di dalam kamar mandi sebelum akhirnya berhasil diamankan. Seperti dalam keterangan selengkapnya dari Kepala Satpol PP Kecamatan Menteng, Hendra, sebagai berikut. Insert. Selain menjaring 14 orang PMKS, petugas di lapangan juga menyasar penata lingkungan di kawasan Jalan Blora. Sebanyak satu truk berisi rongsokan, kayu bekas hingga lapak liar milik pedagang kaki lima yang disembunyikan di bawah kolong jembatan berhasil dibersihkan dan diangkut oleh petugas. Seluruh PMKS yang tidak memiliki identitas resmi tersebut kini telah diserahkan ke panti sosial milik Dinas Sosial DKI Jakarta untuk menjalani pendataan, verifikasi data diri, serta pembinaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
3: Korban ke-10 teror begal di BKT buka suara, desak polisi dan juga pemerintah kota bertindak untuk mencegah pembegalan ulang. Selengkapnya dilaporkan Samsudin Ilyas.
6: Kawasan banjir Kanal Timur Jakarta Utara kembali memakan korban. Seorang pria berinisial R, 23 tahun, menurut warga menjadi korban ke-10 pembegalan di titik lokasi yang sama. Kejadian yang terus berulang ini memicu keresahan mendalam bagi para pengendara yang melintas di jalur penghubung antara Jakarta Utara dan Bekasi tersebut. Dalam keterangannya, R mengungkapkan bahwa pihak kepolisian saat ini masih mendalami kasus tersebut dan meminta berkas pendukung untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun, keresahan warga makin memuncak mengingat modus operandi pelaku yang terus berulang. Menurut R, umpan di pinggir jalan, pelaku sengaja berpura-pura kesakitan atau lemas di pinggir jalan untuk memancing empati pengendara yang melintas. Kemudian saat korban berhenti untuk memberikan pertolongan, pelaku lain langsung melancarkan aksi pembegalan.
7: Awalnya tuh kan gue sama temen gue dari kos di Cilincing, ya kan? Nah abis itu kita mau ke rumah temen kita di daerah Bekasi, Harapan Indah. Nah, kita lewat BKT tuh bang, malam itu kita lewat BKT, terus posisi motor diambilnya itu setelah jembatan pertama sama setelah kolong tol agak kesanan dikit sebelum jembatan kedua. Nah, disitulah posisi motor saya dibegal.
6: Melihat berulangnya aksi kejahatan yang mengancam nyawa pengendara, korban mendesak pemerintah kota Jakarta Utara dan aparat kepolisian untuk segera mengambil langkah konkret, yakni memperbaiki dan menambah lampu penerangan jalan di sepanjang jalur BKT yang minim cahaya, kemudian menambah titik kamera pengawas. Saat ini, CCTV hanya terpasang di area jembatan, sehingga jarak antar kamera terlalu jauh dan tidak mampu memantau keseluruhan jalur rawan. Warga berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas sebelum ada korban jiwa tambahan di kawasan BKT. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
3: Pelatih Persija Sintayong dan kapten tim Persija Rizky Ridho berharap hubungan manajemen Persija dengan The Jackmania segera membaik. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
8: Ya, jujur baru pertama kali dengar tentang boikot ini. Jadi
9: pelatih Persija Jakarta Sintayong dan kapten Persija Jakarta Rizky Ridho memberikan respon soal boikot laga Persija Jakarta versus Brisbane Roar yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium, Sunter, Jakarta Utara nanti malam. Respon mereka disampaikan setelah The Jackmania resmi mengeluarkan pernyataan untuk memboikot laga pramusim Persija versus Brisbane Roar. Harga tiket yang dinilai terlalu mahal menjadi alasan. STY berharap ada diskusi lanjutan antara manajemen Persija Jakarta dengan The Jackmania. Menurut STY, sebuah klub membutuhkan basis penggemar untuk tetap dapat beraksi di pentas laga. Demikian disampaikan STY dalam jumpa pers di Jakarta kemarin.
8: Ya, jujur baru pertama kali dengar tentang boikot ini. Jadi ya intinya para fans itu ya harus ada untuk Persija Jakarta juga. Nah, apalagi itu depan dicek. Jadi Kosin ingin sama-sama win-win, ada win-win solution, dan juga ya Kosin mau tegaskan ada fans baru ada klub gitu. Jadi ya aku ingin ada komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak.
9: Sementara itu, Rizky Ridho berharap keadaan segera kembali harmonis seperti sedia kala antara manajemen Persija dengan The Jackmania. Pemain berumur 24 tahun itu menyatakan klub membutuhkan supporter.
10: Bagi saya berharap semoga keadaannya membaik semuanya antara supporter dan tim, karena gimana pun kita juga butuh supporter, dan saya harap semuanya membaik dan kembali untuk mendukung Persija di musim-musim berikutnya, di musim depan, karena kita memang butuh mereka. Terima kasih.
9: Persija Jakarta akan menjamu Brisbane Roar dalam laga uji coba yang akan berlangsung nanti malam di Jakarta International Stadium. Sebelum pertandingan dimulai, penyelenggara akan menyajikan peluncuran skuad Macan Kemayoran di lokasi yang sama. Rizky Basuki, RRI, Jakarta.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah bagi ratusan siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang resmi dimulai. Program pendidikan berasrama gratis ini menyambut disambut antusias tinggi oleh para orang tua untuk meringankan beban biaya sekaligus melahirkan generasi unggul dan juga berkarakter. Berikut Ridwan Maulana melaporkan selengkapnya.
11: Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusuma, meresmikan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat dan Integrasi atau SRT 1 Paneglang pada Jumat 28 Agustus 2026. Ribuan siswa dan orang tua pun memadati aula sekolah yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Candasari tersebut dengan antusiasme tinggi untuk mengantarkan anaknya melanjutkan pendidikan. Wagub Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menyatakan fasilitas megah tersebut merupakan hasil hibah tanah dari pemerintah daerah Paneglang serta dukungan anggaran ratusan miliar rupiah dari pemerintah pusat. Pihaknya meminta jajaran pengelola sekolah segera meningkatkan kualitas tenaga pengajar demi melahirkan generasi pemimpin bangsa yang handal. Kegiatan MPLS ini juga disambut penuh rasa syukur oleh para orang tua murid yang mendambakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak mereka. Kehadiran sekolah berasrama ini dinilai sangat membantu meringankan beban biaya pendidikan keluarga kurang mampu di daerah. Orang tua siswa SRT 1 Paneglang asal Kecamatan Kaduhejo, Aryani mengaku sangat bersyukur anaknya bisa diterima bersekolah di lembaga pendidikan terintegrasi tersebut. Program asrama gratis ini dinilainya meringankan beban pengeluaran keluarga karena dirinya harus membiayai 4 orang anak sekaligus.
2: Rasanya senang, alhamdulillah, bersyukur. Itu ya bisa masuk ke sini. Saya anak saya jadi orang berguna nantinya. Ya bersyukur aja, soalnya saya kan anak 4 ya, jadi kayak dia ini di sini jadi
11: pihak manajemen sekolah mencatat jumlah total peserta didik baru pada tahun ajaran perdana ini mencapai ratusan siswa yang berasal dari berbagai wilayah Banten dari jenjang pendidikan SD hingga SMA. Kepala Sekolah SRT 1 Paneglang, Siwi Astuti menjelaskan jumlah total siswa tahun pertama tercatat sebanyak 474 orang dari tingkat SD hingga SMA. Menurutnya, pelaksanaan orientasi nantinya akan dirancang secara komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur pembinaan karakter serta kedisiplinan asrama. Rangkaian kegiatan orientasi dijadwalkan mulai berlangsung pada hari Senin, 31 Agustus mendatang. Proses MPLS pun disebutnya diperkuat dengan kehadiran tenaga pendidik tamu guna memaksimalkan pendampingan siswa baru selama masa adaptasi asrama berlangsung.
12: Baik, ada 474 dengan rincian, 131 siswa SRD, kemudian SRMP-nya ada 180, dan 163 adalah
11: pihak sekolah berharap fasilitas pendidikan berasrama ini memberikan manfaat nyata bagi pembentukan karakter anak didik yang tangguh. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Sebanyak 133 siswa sekolah rakyat terintegrasi 37 Kota Serang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah dengan dukungan pemerintah kota dan harapan orang tua. Selengkapnya dilaporkan oleh Lucy Astari.
13: Sebanyak 133 siswa sekolah rakyat terintegrasi 37 Serang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi Paneglang. Bagi sejumlah orang tua, sekolah rakyat menjadi pilihan untuk membantu anak tetap mendapatkan pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Salah satunya Siti Sarah, warga Banten Girang, Kota Serang, yang mengantarkan putrinya Gezalia mengikuti pendidikan tingkat SMA di SRT 37. Sarah membesarkan dua anak seorang diri setelah suaminya meninggal ketika putrinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Sehari-hari, ia bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi Sarah, kesempatan menyekolahkan putrinya di sekolah rakyat memberikan harapan agar Gezalia dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dan mengejar cita-citanya menjadi polisi wanita atau polwan.
14: Pak Prabowo, terima kasih banyak sudah menunjang mengadakan program ini ya untuk orang-orang kecil, orang-orang miskin seperti kami. Nah, pokoknya jangan ingat orang tuh selalu berdoa yang terbaik untuk anak. Itu saya mencanangkan sama anak tuh, makanya anak semangat. Tadi pagi juga dia nggak tidur, dari jam 4 dia nggak tidur. Kapan waktu berangkat gitu ya. Terus udah bangun, siap-siap mandi, bereskan apa yang mesti dibawa gitu. Semangat tadi dia.
13: Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Kusna Ramdhani mengatakan, Pemerintah Kota Serang memfasilitasi keberangkatan 133 siswa dan orang tua menuju Pandeglang menggunakan 9 bus.
15: 5 untuk siswa, 4 pengantar, orang tua. Karena orang tua ada yang mau ikut pengantar, maka pemerintah Kota Serang menyiapkan 4 bus untuk pengantar, orang tua.
13: Tahun ini peserta sekolah rakyat terintegrasi 37 Serang, terdiri dari 30 siswa sekolah dasar, 60 siswa SMP, dan 43 siswa jenjang SMA. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 118 siswa. Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, pemerintah Kota Serang sedang menyiapkan lahan untuk membangun sekolah rakyat di Kota Serang. Kebutuhan lahan diperkirakan mencapai 4 hingga 8 hektar.
16: Kita sedang berusaha untuk menyiapkan lahan yang akan dibangun sekolah rakyat. Nah, ini nanti sebenarnya baru kita kaji lagi.
13: Sejumlah lokasi masih dikaji, termasuk aset milik negara dan tanah negara di sekitar Tembong. Dari Kota Serang, Lucy Asari melaporkan.
3: Pemerintah Kota Cilegon akan putus kabel provider yang bandel. Selengkapnya akan dilaporkan Rohmanuddin.
17: Pemerintah Kota Cilegon bakal menindak tegas provider yang memasang kabel udara baru di jalur protokol Kota Cilegon. Kabel milik provider yang kedapatan kembali dipasang akan langsung diputus tanpa adanya surat peringatan. PLT Kepala Diskominfo Kota Cilegon Noviogi mengatakan pemutusan kabel udara terus dilakukan pihaknya bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau AFJATEL masih menemukan provider yang tetap melakukan pemasangan kabel di atas jalur protokol Kota Cilegon. Pemutusan kabel udara kali ini dilakukan tanpa adanya peringatan sebab kebijakan penataan kabel udara di jalan protokol sebelumnya telah disosialisasikan dan disampaikan melalui imbauan Wali Kota Cilegon.
18: Kalau ke depan kalau masih ada masalah lagi, jelas tuh Pak Sofat, tim lapangan, putus Pak ya?
19: Putus.
18: Putus langsung. Ya, kecuali PLN ya, karena PLN kan memang dia punya...
19: Ada setrumnya.
18: Ada setrumnya kedua...
17: Noviogi menegaskan kabel yang kembali dipasang di jalan protokol akan langsung diputus tanpa melihat siapa pemilik atau providernya. Langkah tersebut merupakan bentuk konsistensi pemerintah Kota Cilegon dalam menertibkan jaringan kabel di sepanjang jalan protokol. Namun, penataan kabel milik PLN akan diberlakukan berbeda selain memiliki jaringan tersendiri. Kabel PLN juga berkaitan langsung dengan instalasi listrik sehingga proses penataannya membutuhkan persiapan dan koordinasi yang lebih panjang. Dari Kota Cilegon, Gun Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Draft pokok-pokok haluan negara dibuka untuk publik sore nanti. MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang resmi dimulai. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami rri.co.id.

Mendingan sudah kita simak bersama ya warta berita yang disiarkan oleh RRI Programa 1 dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi pendengar yang masih akan terus menemani Anda ya. Dan seperti biasa nanti di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ya kita masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dimana Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda juga pendengar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Di Baraka ya, sudah kami udarakan untuk Anda sebagai satu lagu pembuka ya di program Prodangdut ya. Dangdut adalah kita siang hari ini, pendengar ya, hampir keceplosan Ruang Rindu ya. Prodangdut ya pendengar ya. Dan Anda juga bisa bergabung ya di Prodangdut dengan cara kirimkan pesan ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949 ya. Ditunggu karena Prodangdut hadir sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Masih panjang kebersamaan kita ya. Jangan khawatir ya. Dan selanjutnya kita akan udarakan satu lagu yang sesuai banget nih dengan situasi siang hari ini, yaitu Panas pendengar, dari Nada Soraya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Rindu bayangan pendengar dari Rana Rani ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Prodangdut siang hari ini. Dan untuk Anda yang pengen request masih ditunggu ya, ataupun Anda yang rindu ya sama orang terkasih ya, boleh ya kirim-kirim salam juga, bisa langsung aja bergabung ke WhatsApp kami di 08 111 450 949. Dan selanjutnya kami akan udarakan satu lagu dari Wulan Ye dengan Penipu Cinta Pendengar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Faktanya dilansir dari CNNIndonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Surjantoro menegaskan anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dana program untuk BPS di 2026. Tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Saudari yang bergabung pendengar ya di Prodangdut siang hari ini ada dari Pak Ilham nih dari Keramat Watu, katanya pengen request lagunya Caca Handika yang judulnya Angka 1. Baik, terima kasih Pak Ilham ya sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini, dan untuk lagunya tenang aja udah kita siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut favorit Anda ataupun kirim-kirim salam juga boleh ya, masih ditunggu sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan ini dia angka 1 dari Caca Handika.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
3: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
4: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
5: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
6: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
3: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
7: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
2: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendingan sudah ada yang bergabung lagi ya di Prodangdut siang hari ini. Ada Teh Santi nih, katanya pengen request lagunya dari Bunda Elvi Sukaisih yang judulnya Senyum Membawa Luka. Waduh, berat banget nih requestan lagunya nih. Senyum Membawa Luka. Boleh. Baik ya, terima kasih sudah bergabung ya. Udah disiapkan nih untuk lagunya. Dan langsung aja kayaknya kita putarkan ya, spesial untuk Teh Santi nih, Senyum Membawa Luka dari Elvi Sukaisih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Kasta ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

penghujung Prodangdut Dangdut adalah kita siang hari ini ya, dan sudah kami udarakan beragam lagu dangdut ya yang hits ya, mulai dari lagu-lagu dangdut lama sampai lagu-lagu dangdut terbaru pendengar. Dan kita juga sudah memutarkan requestan dari Anda pendengar ya. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung di Prodangdut siang hari ini, jangan khawatir pendengar ya, Prodangdut hadir setiap hari mulai dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi bisa bergabung di esok hari ya. Sampai jumpa kembali di Prodangdut.

0: Saudara pendengar kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Kementerian Kesehatan memastikan seluruh fasilitas kesehatan terdampak gempa kembali beroperasi melayani masyarakat. Pemulihan dilakukan kurang dari 2 minggu meski gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan pelayanan kesehatan tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian fasilitas masih menggunakan tenda darurat karena kondisi bangunan belum sepenuhnya aman. Beralih ke informasi selanjutnya, pelatih Michel Valkanis masih sibuk membangun Brisbane Roar. Uji coba melawan Persija menjadi kesempatan menguji para pemain barunya. Brisbane Roar dijamu Persija di Jakarta International Stadium hari Sabtu 29 Agustus 2026. Lagi ini menjadi tantangan bagi dua tim yang sedang melakukan persiapan akhir. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore.

bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
1: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi berbuah apresiasi nasional. Pemprov Jateng meraih penghargaan kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, aman, sehat, resik, dan indah dari Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Group. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali Batch 2 tahun 2026 di Bali Nusa Dua Convention Center pada Jumat 8 Agustus 2026 malam. Capaian itu menegaskan komitmen Jateng dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Lutfi menjelaskan pengelolaan sampah di Jawa Tengah dilakukan berdasarkan klaster volume timbunan sampah. Untuk daerah dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari, Pemprov menerapkan model aglomerasi dan regional yang diarahkan pada pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Skema tersebut mulai dijalankan melalui kerjasama dengan Danantara di sejumlah kawasan aglomerasi. Wilayah yang masuk dalam program itu antara lain Semarang Raya, Pekalongan Raya, Tegal Raya, dan Solo Raya yang mencakup sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Sementara itu, daerah dengan timbulan sampah sekitar 100 hingga 200 ton per hari menggunakan metode refuse derived fuel atau RDF melalui metode yang telah diterapkan di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kudus, Magelang, dan Kebumen ini sampah diolah menjadi bahan bakar alternatif bagi industri semen. Pemprov Jateng juga menyiapkan berbagai strategi untuk menangani timbunan sampah yang telah menumpuk di TPA. Salah satunya melalui rencana pengolahan sampah di TPA Jatibarang Semarang menjadi bahan bakar solar dengan menggandeng TNI Angkatan Darat.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan. Kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.

Mendengar Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menyiapkan kebijakan larangan pembakaran lahan dan sampah sekaligus solusi pengelolaan lahan tanpa bakar untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah IKN. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, OIKN tengah menyiapkan surat edaran Kepala Otorita IKN yang memperkuat larangan pembakaran lahan dan sampah. Kebijakan tersebut disiapkan setelah evaluasi menunjukkan sejumlah titik karhutla dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain pembakaran lahan dan sampah, OIKN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama dalam kondisi yang belum benar-benar padam.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan update informasi terkini ya seputar Banten dan sekitarnya pendengar dalam Warta Berita. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pasti ketika erupsi anak gunung Krakatau ini terus-terusan dan
1: kita memiliki potensi ekonomi luar biasa di sektor pertanian modern, peternakan dan yang lainnya.
2: Ah, cuma minta bantuan air aja gitu, Pak. Jadi masyarakat kami.
3: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Pandeglang. Generasi muda didorong menjadi penggerak pembangunan desa melalui inovasi teknologi dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Berikut berita selengkapnya. Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Pandeglang memaksa warga desa Cikesik memanfaatkan air sungai Cikesik yang keruh dan menyusut untuk memenuhi kebutuhan harian. Ridwan Maulana melaporkan.
4: Dampak musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Pandeglang dirasakan semakin berat oleh masyarakat di sejumlah wilayah pedesaan. Salah satu titik terparah melanda kawasan Kecamatan Cikesik. Warga terpaksa memanfaatkan air sungai keruh demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah seorang warga desa Cikesik, Ida, mengungkapkan masyarakat di wilayahnya terpaksa menggunakan air sungai demi bertahan hidup. Dia mengaku kondisi air saat ini jauh lebih keruh dibandingkan hari biasanya akibat kemarau panjang yang berkepanjangan. Kondisi kekeringan ekstrim disebut Ida membuat debit sungai Cikesik menyusut drastis dan menyisakan genangan air pekat berwarna keruh. Warga terpaksa menyedot air sungai tersebut menggunakan mesin pompa untuk dialirkan ke rumah-rumah karena seluruh sumber mata air sekitar telah mengering.
5: Masih, Pak. Kan kita butuh air untuk mandi, untuk itu, cuci baju. Ya, ingin disumbang air bersih.
4: Meski menyadari kualitas air tersebut tidak layak pakai, menurutnya warga tidak memiliki alternatif pilihan lain di tengah krisis air bersih. Penggunaan air sungai yang keruh ini bahkan dikatakan Ida mulai memicu keluhan kesehatan, termasuk gangguan gatal-gatal pada kulit. Warga berharap pemerintah daerah segera dapat menyalurkan bantuan air bersih untuk keperluan memasak dan konsumsi. Situasi serupa juga terjadi di kampung Kiara Jantung, Desa Sukaseneng. Warga harus menggali sumur darurat secara gotong royong di dasar sungai yang mengering. Salah seorang warga kampung Kiara Jangkung, Kusri, mengatakan sumur galian sederhana tersebut kini diserbu warga dari berbagai desa hingga memicu antrean panjang setiap harinya. Menurutnya, keterbatasan pasokan air membuat sebagian warga kerap tidak kebagian jatah air bersih dari sumur galian tersebut. Tingginya kebutuhan mendasar ini dinilainya memaksa warga rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan setetes air bersih.
2: Terkait kami mah cuma minta bantuan air aja gitu, Pak. Jadi masyarakat kami yang paling penting itu air, itu tuanya. Karena air itu kan untuk minum, untuk masak, untuk segala macam gitu, Pak.
4: Masyarakat di wilayah terdampak kekeringan ini sangat mengharapkan uluran tangan pemerintah melalui distribusi air bersih secara berkala. Bantuan tersebut dinilai mendesak guna mencegah meluasnya dampak buruk kekeringan terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup warga. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Generasi muda didorong menjadi penggerak pembangunan desa melalui inovasi, teknologi, dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Fitria Aulia melaporkan.
1: Desa memiliki potensi ekonomi luar biasa di sektor pertanian modern, peternakan, dan yang lainnya, hingga ekonomi kreatif yang jika dikelola secara inovatif oleh Gen Z, akan menghasilkan.
6: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mendorong Gen Z berperan aktif dalam membangun ekonomi desa. Hal itu disampaikan saat membuka Festival Duta Desa Gen Z 2026 di alun-alun Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ia menilai desa memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi generasi muda. Ratu mengatakan kesuksesan finansial dan karir tidak harus diraih dengan berpindah ke kota besar. Menurutnya, desa memiliki berbagai potensi ekonomi, mulai dari pertanian modern, peternakan hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber kemandirian ekonomi masyarakat.
1: Desa memiliki potensi ekonomi luar biasa di sektor pertanian modern, peternakan, dan yang lainnya, hingga ekonomi kreatif yang jika dikelola secara inovatif oleh Gen Z, akan menghasilkan kemandirian ekonomi pedesaan yang berkelanjutan.
6: Ia mengajak para duta desa Gen Z menjadi motor penggerak dan inspirator di daerah masing-masing. Ratu meminta generasi muda memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif untuk mengembangkan potensi desa. Ia juga mengingatkan agar inovasi tetap berlandaskan nilai luhur dan kearifan lokal. Ratu berharap Gen Z dapat membangun desa masing-masing dengan kreativitas yang dimiliki. Menurutnya, keterlibatan pemuda menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang dimulai dari desa. Semangat tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian dan daya saing desa di tengah perkembangan teknologi. Dari Serang, Fitria Wulia melaporkan.
3: Wastra Kabupaten Madiun tampil dalam fashion show Wastra Nusantara pada Apkasi Otonomi Expo 2026 di Hall 3 Indonesia Convention Exhibition atau ICBSD Kabupaten Tangerang Jumat 28 Agustus 2026. Penampilan tersebut menjadi ajang promosi batik dan wastra khas Madiun di hadapan perwakilan kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Dekranasda Kabupaten Madiun, Erni Hari Urianto, turut hadir memberikan dukungan kepada perwakilan Madiun. Koleksi yang ditampilkan mengangkat sejumlah identitas daerah seperti pesilat, dongkrek, keris dengan gunungan, dan kampung pesilat. Motif tersebut tidak sekedar mempercantik kain, namun juga membawa filosofi dan identitas Kabupaten Madiun. BPBD Lebak mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir selatan Kabupaten Lebak untuk tetap waspada dan tidak mendekati kawasan anak Gunung Krakatau. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
0: Pasti ketika erupsi anak Gunung Krakatau itu terus-terusan dan ketinggiannya nanti melebihi dari yang sudah, ini pasti akan berdampak terhadap masyarakat Lebak.
7: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menjadi perhatian. Rangkaian erupsi yang terjadi sejak 9 Juli hingga 17 Agustus 2026 tercatat sekitar 50 kali dengan ketinggian kolom abu bervariasi hingga sekitar 400 meter di atas kawah. Meskipun masih tergolong dalam situasi aman, namun kondisi tersebut perlu diwaspadai terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir selatan Kabupaten Lebak. Karena jika aktivitas erupsi terus meningkat dan kolom erupsi lebih tinggi, dampaknya berpotensi dirasakan wilayah pesisir tergantung arah dan kecepatan angin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak Sukanta mengimbau masyarakat, nelayan, dan wisatawan untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau serta selalu meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat dan nelayan juga diminta memperhatikan informasi resmi dari pemerintah.
0: Erupsi anak Gunung Krakatau itu terus-terusan dan ketinggiannya nanti melebihi dari yang sudah, ini pasti akan berdampak terhadap masyarakat Lebak.
7: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menjadi perhatian. Rangkaian erupsi yang terjadi sejak 9 Juli hingga 17 Agustus 2026 tercatat sekitar 50 kali dengan ketinggian kolom abu bervariasi hingga sekitar 400 meter di atas kawah. Meskipun masih tergolong dalam situasi aman, namun kondisi tersebut perlu diwaspadai terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir selatan Kabupaten Lebak. Karena jika aktivitas erupsi terus meningkat dan kolom erupsi lebih tinggi, dampaknya berpotensi dirasakan wilayah pesisir tergantung arah dan kecepatan angin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak Sukanta mengimbau masyarakat, nelayan, dan wisatawan untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau serta selalu meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat dan nelayan juga diminta memperhatikan informasi resmi dari pemerintah.
3: Kita beralih ke informasi seputar olahraga. Pendengar, Kapten Paris Saint-Germain atau PSG Marquinhos meraih penghargaan UEFA Respect Beyond the Game Award. Penghargaan diberikan atas sikap sportifnya setelah PSG menghadapi Arsenal pada Liga Champions 2026. Marquinhos menunjukkan empati kepada bek Arsenal Gabriel Magalhaes setelah PSG memastikan kemenangan melalui adu penalti. Ketika rekan-rekannya merayakan trofi, Marquinhos justru menghampiri Gabriel yang gagal mengeksekusi penalti penentu. Pemain asal Brasil tersebut kemudian memeluk dan memberikan dukungan kepada Gabriel. Keduanya merupakan kompatriot yang sama-sama membela tim nasional Brasil. Sekian warta berita saat ini, musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Pandeglang. Generasi muda didorong menjadi penggerak pembangunan desa melalui inovasi teknologi dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

Banten sore ini, dan kami sampaikan informasi lalu lintas pendengar ya. Sore hari ini pada pukul 16.28 waktu Indonesia Barat, pendengar ya, kita pantau dari CCTV Kota Serang ya, dari Diskominfo Kota Serang. Ini terlihat dari pantauan CCTV di persimpangan Ciracas Sepang, ini terlihat volume kendaraan cukup padat pendengar ya, namun tetap lancar pendengar, dan juga didominasi oleh kendaraan roda 2 pendengar ya. Lalu untuk informasi lalu lintas selanjutnya kita bergeser ke lampu merah Ciceri pendengar ya, perempatan Ciceri juga terlihat padat ya, namun tetap lancar pendengar. Tidak ada potensi kemacetan yang terjadi ya dari pantauan CCTV. Lalu kita akan bergeser ke gerbang tol Serang Timur, ini juga terlihat lengang pendengar ya, tidak ada tanda-tanda kemacetan ya. Jadi untuk Anda yang akan melintasi beberapa daerah yang tadi sudah disebutkan ya, aman ya, tidak ada potensi kemacetan pendengar. Dan untuk cuaca juga di sore hari ini cukup cerah ya, cocok banget ya untuk berolahraga ya di weekend kali ini pendengar ya, untuk berlari santai atau jalan santai aja juga boleh pendengar ya. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan ya, Anda bisa terus mendengarkan kami pendengar ya di 94,9 FM Pro 1 Banten, ataupun Anda bisa mendengarkan juga melalui RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mendengar sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pendengar ya. Dan selanjutnya di Banten sore hingga malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan saya Kartika Rahmi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten. Flow Rider, Alexander, girl, I know what you like.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Faktanya dilansir dari akun Instagram @disdikdki, informasi pada surat tersebut merupakan informasi palsu. Disdik DKI mengimbau untuk jangan mudah percaya pada surat, stempel, tanda tangan, atau logo yang dapat dipalsukan. Selalu lakukan verifikasi melalui kanal resmi instansi terkait. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Ya, kali ini kita berjumpa lagi ya bersama saya Kartika Rahmi yang akan menemani Anda di hari ini malam apa ya ini? Malam Minggu ya pendengar ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selain ada musik pilihan yang siap menemani Anda, juga ada informasi terbaru dari Serang maupun sekitarnya, dan juga nanti akan ada obrolan ya tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang mau menginformasikan seputar kondisi lalu lintas kemudian cuaca ya, bisa langsung ke WhatsApp kami di 08111450949

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Cinta pertama dari Wayang featuring Lovely ya pendengar. Dan ini juga ada informasi pertama dengan saya Kartika Rahmi, tentunya yang dikutip dari rri.co.id. Ini untuk Anda pecinta atau yang fansnya Halan ya. Ini ada kabar baru apa soal Halan seperti itu? Terhalan-halan ya. Jadi Manchester City ini meraih kemenangan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Inggris 2026-2027 pendengar. Dan bermain di Selhurst Park ya, dini hari waktu Indonesia Barat, City menjaga start sempurna dengan 6 poin pendengar. Dan Ryan Cherki serta Erling Haaland menjadi bintang kemenangan Manchester City. Dan keduanya masing-masing mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut pendengar. Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo, dan gol tersebut menjadi gol pertama di Liga Inggris musim ini pendengar. Dan kemudian ada Cherki ya, dan Cherki ini kemudian menggandakan keunggulan City pada menit ke-54. Pemain asal Perancis itu melewati sejumlah pemain Palace sebelum melepaskan penyelesaian yang membawa City unggul 2-0 pendengar. Dan kemudian Palace memperkecil ketertinggalan melalui gol bunuh diri dari Gianluigi Donnarumma pada menit ke-56. Nah, bola tendangan bebas Jeremy Pino ini mengenai mistar sebelum membentuk kiper City dan masuk ke gawang. Jadi untuk Anda yang mungkin kemarin menonton ya pertandingan antara Manchester City melawan Crystal Palace ya, ini gimana kesan Anda nih? Nah, ini bisa langsung dibagikan ke WhatsApp kami ya, tentunya di 08111450949.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar masih di Banten sore ini bersama saya Kartika Rahmi ya. Nah kalau tadi berita soal Haaland ya, kita akan pindah ke klub Chelsea pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin ya pecinta klub Chelsea ya, ini Chelsea resmi merekrut kiper tim nasional Argentina Emiliano Dibu Martinez dari Aston Villa pendengar. Dan kabarnya kiper berusia 33 tahun itu ya diboyong dengan nilai transfer 7,5 juta pound sterling ya. Dan kepastian transfer Martinez disampaikan pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano melalui akun X miliknya pada hari Kamis 27 Agustus 2026 pendengar. Dan Martinez ini menandatangani kontrak hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Nah, Martinez sendiri ini meninggalkan Aston Villa setelah menjadi salah satu penjaga gawang penting klub dalam beberapa musim terakhir pendengar. Dan diyakini menambah kekuatan Chelsea untuk menghadapi berbagai kompetisi musim tahun 2026-2027. Dan kiper asal Argentina itu memiliki pengalaman dan prestasi di level internasional pendengar. Martinez sendiri menjadi bagian dari skuad Argentina yang menjuarai Piala Dunia 2022, Copa America 2021 dan 2024 serta Finalissima 2022.

Pendengar tepat pukul 17.59, kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan maghrib wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya ya. Dan tentunya ya pendengar, untuk Anda yang mencari event di bulan September, pendengar, akan ada RRI Fest. Jadi mungkin Anda pernah mengikuti di tahun-tahun sebelumnya dan merasakan keseruannya ya. Ini udah RRI Fest part 3. Ya, selain ada RRI Fest, pendengar, juga ada gerakan pangan murah tentunya di RRI Banten. Jadi Anda bisa mengajak siapa saja, mulai dari keluarga Anda, teman tongkrongan Anda, maupun tetangga Anda, sebanyak-banyaknya bisa langsung aja ya. Dan ini untuk RRI Fest-nya ya, ini gratis pendengar. Jadi langsung saja Anda bisa datang di RRI Banten pada tanggal 6 September ya pendengar ya.

0: bisa gila.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur-mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.
2: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Pendengar, kalau berbicara soal Agustus ini tinggal menghitung hari ke September ya pendengar. Nah kalau Agustus memang terkenalnya dengan eventnya Indonesia yaitu Hari Kemerdekaan di tanggal 17 Agustus lantas di tanggal 29 Agustus hari ini kira-kira ada hari apa saja pendengar? Nah ternyata ini beragam ya. Jadi yang pertama adalah Hari Anti Nuklir Internasional. Nah PBB menetapkan tanggal 29 Agustus pada tahun 2010 untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dan dampak uji coba nuklir terhadap lingkungan dan umat manusia pendengar. Kemudian di sejarah Perang Dunia II, ini tepatnya 29 Agustus 1949 ya. Jadi kalau flashback ke sejarahnya ya pendengar, Uni Soviet ini berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya yang dikenal sebagai RDS-1 atau Force Lightning ya. Ini adalah uji coba bom atom pertama oleh Uni Soviet yang menandai dimulainya perlombaan senjata nuklir selama Perang Dingin. Kemudian kita pindah ke Indonesia, pendengar. Nah, tanggal 29 Agustus 1945, Indonesia juga resmi mendirikan TKR. Ini TKR apa ya, pendengar ya? Jadi TKR ini adalah Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal TNI atau Tentara Nasional Indonesia ya. Dan TKR ini didirikan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan tentunya di malam minggu kali ini saya masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang mau berbagi informasi seputar hal-hal di bulan Agustus ya, pendengar masih bisa kami tampung di 08111450949.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
0: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKAN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
1: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
0: Karena itu pada tanggal 1 September nanti kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun, jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
1: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKAN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Strisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sahati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sahati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Dekat sebulan lah, tiap hari. Sari-sari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini mungkin betul. Sampai di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa tidak cukup.
10: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya. Kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi

0: dan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
2: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
3: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
2: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
4: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama, karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
2: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
5: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan LEN atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
6: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya bisnya sudah apa elektrifikasi.
5: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan LEN untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
7: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan LEN ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
5: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcela Putri, ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Nirapuli Kiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Setelah sebelumnya kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar. Dan di bulan September ya, untuk Anda yang mencari servis gratis ya, ini kita harus juga menyayangi motor kita agar tidak mudah rusak dan kualitasnya tetap baik ya, pendengar. Dan kali ini PT Mitra Sendang Kemakmuran Honda Banten mengadakan servis gratis dari tanggal 4 hingga 6 September. Dan untuk tipe motornya seperti apa? Jadi pasti motor Honda ya, pendengar ya. Ini motor Honda merek Genio Beat Scoopy Vario 160 tahun produksi 2019 hingga 2023. Ini berlaku di bengkel resmi Honda dan setiap satu voucher ini berlaku untuk satu motor alias satu transaksi ya, pendengar. Ini pastikan ya, jangan sampai bolak-balik ganti motor ya, karena satu voucher ini hanya berlaku untuk satu motor. Dan ada juga voucher spare partnya, pendengar, dapat digunakan untuk pembelian spare part di hari yang sama. Dan vouchernya untuk spare part ini Rp160.000 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi servis gratis ini juga meliputi CVT Allmatic ya, lewat kita harus juga memantau perawatan CVT secara menyeluruh, lalu juga ada umur pakainya. Dan tujuannya juga akselerasi ini agar lebih responsif dan tentunya lebih irit bahan bakar. Dengan kita mengecek CVT ya, pendengar, ini bisa membuat tarikan lebih enteng dan performa optimal. Lalu bagaimana dengan hasil servisnya nanti? Okay. Jadi ini nanti akan dikerjakan oleh mekanik ahli menggunakan suku cadang asli Honda ya, pendengar, ori ya, tidak palsu atau hoax ya, dan terdapat jaminan kualitas serta keamanan. Jadi untuk Anda langsung saja di booking tanggal 4 sampai 6 September 2026.

Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

Bulan Juli dari Hanif Andra Revi ya pendengar. Tapi sayangnya kita udah bukan di bulan Juli ya, tapi di bulan September. Dan untuk Anda yang mengikuti kabar soal gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada bulan Agustus ya pendengar, kabar terbaru ini menandakan BNPB catat 89.618 rumah rusak di NTT, pendengar. Dan pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan jumlah tersebut masih perlu diverifikasi dan divalidasi, pendengar. Dari total 89.618 rumah rusak tersebut, sebanyak 26.544 mengalami rusak berat, kemudian 20.837 rumah mengalami rusak sedang, dan sementara 42.237 lainnya mengalami rusak ringan, pendengar. Dan ia pun menyebut pendataan ini terus dilakukan untuk memastikan kondisi setiap rumah sesuai temuan lapangan ya. Dan menurutnya pemeriksaan tersebut dapat menentukan kategori kerusakan rumah mulai dari ringan, sedang, hingga berat, pendengar. Dan data tersebut nantinya dikatakan belum menjadi angka final sebelum proses verifikasi dan validasi selesai dilakukan. Dan Berton pun juga mencontohkan perbedaan antara laporan warga dengan kondisi rumah setelah dilakukan pemeriksaan. Jadi untuk Anda yang ingin terus memantau perkembangan terkini dari proses evakuasi maupun pemulihan pasca gempa dari NTT ya, pendengar, bisa langsung terus akses rri.co.id.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mendorong generasi Z berperan aktif membangun perekonomian desa. Hal itu disampaikan saat membuka kick-off Festival Duta Desa Gensi Sabtu hari ini. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang. Menurutnya, desa memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan generasi muda melalui inovasi dan teknologi. Beralih ke informasi selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian atau Distan Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, mengakui praktik sistem ijon di kalangan petani hingga kini masih ditemukan. Praktik ijon merupakan persoalan yang tidak mudah dihapuskan begitu saja. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan ekonomi petani yang cukup tinggi. Ia mengakui praktik sistem ijon di kalangan petani hingga kini masih ditemukan. Praktik ijon merupakan persoalan yang tidak mudah dihapuskan begitu saja. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
2: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
1: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
2: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda ya di malam santai kali ini di Ngobrol Bareng Komunitas alias Ngobras ya pendengar. Jadi untuk Anda yang mau ikutan, tema saat ini yang kita bahas adalah menebar literasi di era digital. Langsung saja gabung melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan tentunya di studio RRI Pro 1 Banten sudah kedatangan tamu istimewa untuk membahas tema tersebut lebih lanjut ya. Kira-kira ini ada siapa? Langsung saja kita sapa pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Rahmi.
0: Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam juga.
0: Nah ini boleh diperkenalkan terlebih dahulu kepada pendengar kita di RRI Pro 1 Banten Pak.
1: Oke, ya. Baik. Perkenalkan kawan-kawan di RRI Pro Banten ya. Nama saya Rahmat Heldi HS. Mm-hmm. Kemudian saya biasa dipanggil dengan sebutan Kang Rahel. Mm-hmm. Sejauh ini syukur alhamdulillah saya sudah menulis sebanyak 65 buku.
0: Wow.
1: Beberapa di antaranya juga ada yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
0: Wow.
1: Kemudian saya juga guru di SMP SMA Alisa Dua Ringin Kurung dan juga dosen di beberapa universitas yang ada di Banten. Nah, sehari-hari selain menjadi guru dan dosen, saya juga menulis dan juga saya konten kreator di satu channel Facebook yang sudah dimonetisasi dan tiga channel YouTube yang juga sudah dimonetisasi.
0: Wow, gitu. Luar biasa pengalamannya di dunia tulis-menulis dan konten kreator ini, harus diajungi jempol ya.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa tahu motivasi pendengar ini untuk mengikuti jejak dari Pak Rahel ya, Rahel.
1: Oke.
0: Nah ini tadi perjalanan ke sini lancar ya Kang Rahel?
1: Alhamdulillah lancar ya, kita berangkat tadi habis sholat maghrib lebih dulu ya. Walaupun malam ini malam minggu ya, sempat
0: minggu,
1: agak deg-degan juga karena dalam perjalanan banyak orang mingguan. Tapi akhirnya nyampe juga karena depan sini sering saya lewat juga gitu. Jadi saya hafal lah gitu.
0: Berarti sudah hafal dengan medannya.
1: Alhamdulillah
0: gitu ya,
1: sudah
0: Rahel, ya. Nah ini kita berbicara lebih dalam soal dunia tulis-menulis juga ya Kang Rahel pertama nih. Nah ini kapan pertama kali Kang Rahel mulai tertarik di dunia menulis dan juga membaca, berhubung pengalamannya sudah banyak ya tadi ya Kang Rahel ya.
1: Ya alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya dunia menulis itu saya sudah tertarik sejak SMP sebenarnya.
0: Oke.
1: Sejak SMP itu kenapa dari sekian mata pelajaran yang ada dalam kurikulum itu yang saya senangi itu justru jatuhnya kepada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ketika dulu kan sekolah itu sangat sulit sekali ya, dalam konteks misalkan tidak ada bos dulu itu, kemudian sekolahnya juga kan belum banyak seperti sekarang gitu. Jadi bagaimana di masa lalu itu saya dititipkan oleh almarhum bapak saya itu untuk bisa membiayai sekolah kamu, maka kamu harus bisa bayar sendiri untuk bayaran SPP-nya dulu makanya. Kalau sekarang kan gratis sekolah negeri itu. Nah saya diberikan beberapa ekor kambing tuh. Nah sambil menggembala kambing saya selalu membawa-bawa buku dengan kantongan kresek merah ya. Nah di kantongan kresek merah itu banyaknya buku-buku yang saya baca itu bahasa Indonesia, novel, puisi dan sebagainya. Sampai pada akhirnya kemudian saya juga menulis tentang novel yang perjalanan saya ketika jadi siswa SMP, SMA sampai perguruan tinggi, yang itu kemudian masuk menjadi novel Guruku Sayang Dibuang Jangan, dan di bulan Agustus ini diberikan sebagai itu hak kekayaan intelektual. Jadi sudah tercantum di Kementerian Hukum dan HAM. Gitu, sampai bukunya itu diberikan haki ya, hak kekayaan intelektual. Dan kebetulan karena itu berkaitan dengan hari kemerdekaan, jadi ya gratis lah kira-kira begitu. Tapi kalau di luar konteks hari kemerdekaan ya ada biayanya gitu. Jadi dari 65 buku baru satu yang didaftarkan ke hak kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM kira-kira gitu.
0: Oke baik, tapi ini juga termasuk bisa dikatakan hal yang positif, ada yang didaftarkan haki juga ya Kang Rahel.
1: Kebetulan buku itu kan sudah jadi skripsi, sudah diteliti tesis, kemudian sudah dicetak beberapa kali gitu ya. Ya kata teman didaftarkan aja takut ada orang yang memplagiat atau apa kira-kira. Gitu. Kalau sudah ada sertifikat hak kekayaan intelektual, ya insya Allah lah gitu, tidak akan ada yang mengganggu atau tidak ada yang memplagiat kira-kira gitu. Jadi di bulan Agustus ini satu yang sudah didaftarkan, bahkan sudah keluar sertifikatnya sebagai hak kekayaan intelektual gitu di okay. Kementerian Hukum dan HAM. Gitu,
0: baik, baik. Tapi dengan dijadikan bahan skripsi ini bisa memberikan contoh bagi para pendengar atau masyarakat untuk meneliti lebih lanjut gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi memang tidak hanya mahasiswa S1, mahasiswa S2 juga ternyata ada juga yang meneliti.
0: Okay.
1: Walaupun bukan konteks dalam novel Guruku Sayang Dibuang Jangan, kan saya punya novel satunya lagi tuh. Judulnya itu Ada Surga di Kerudung Ibu.
0: Okay.
1: Nah, itu malah dijadikan tesis untuk mahasiswa S2.
0: Okay.
1: Dan orangnya bertemu gitu, minta validasi, minta wawancara segala macam begitu ya. Nah, di luar konteks yang itu juga banyak Cerutu Tulang Kuda juga itu dibuat sebagai bentuk skripsi. Kemudian juga cerpen-cerpen saya juga runcang itu masuk dalam penulisan-penulisan karya ilmiah para mahasiswa. Nah, artinya bahwa dalam konteks dunia menulis ini, jadi sesuatu yang dilisankan akan hilang terbawa angin. Kalau sesuatu yang dituliskan seperti buku, puisi, cerpen, novel, dan drama ataupun yang lainnya, maka akan abadi. Maka saya memilih untuk dituliskan. Kira-kira begitu.
0: Nah, itu ya kata-kata mutiaranya.
1: Iya.
0: Kalau dengan menulis ini berarti kita bekerja untuk keabadian.
1: Keabadian gitu ya.
0: Karena Rahel, wah ini positif sekali. Nah, ini Kang Rahel, kalau kita berbicara soal digital saat ini kan sudah banyak perkembangan mulai dari media sosial nih. Nah, kalau dari Kang Rahel sendiri, apakah memang dalam era digital saat ini tetap menanamkan atau menebarkan literasi melalui media sosial dan lainnya?
1: Oke, ya. Selain saya sebagai guru dan dosen, juga penulis dan serta konten kreator, saya juga kan, mohon maaf ya, 2018 sampai 2025 saya diberi amanah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten sebagai Duta Baca Provinsi Banten.
0: Wow,
1: nah, dalam konteks amanah itu kemudian, dimanapun saya ngisi materi yang fokusnya pada Provinsi Banten, saya tetap menekankan kepada mereka bagaimana mereka tetap berliterasi. Karena yang harus kita pahami, literasi itu kan ada beberapa kan. Ada literasi baca tulis, ada literasi digital, ada literasi kewargaan, ada literasi finansial, dan yang lainnya. Nah, cuma sayangnya Mbak Rahmi mohon izin, untuk Banten ya, saya pikir kita semua ini lompat sebenarnya dalam konteks dunia literasi kita ini. Artinya lompatnya begini, menulisnya kan literasi baca tulis. Nah, literasi baca tulisnya ini dalam tanda petik saya katakan belum lulus, sudah lompat ke literasi digital. Nah, kalau literasi digital dalam konteks secara pengetahuan, jadi kita ini, saya keliling ke Provinsi Banten ngisi materi di mana-mana. Saya tanya kepada para peserta, terutama anak-anak SMA, anak-anak SMP. Saya tanya begini, apakah dalam konteks platform digital yang sekarang ini merebak di berbagai negara, di antara para peserta ada yang sudah bisa mendapatkan literasi finansial, keuangan maksudnya. Kalau dalam konteks kerennya, apakah sudah ada yang dibayar pakai dolar gitu ya? Dan sejauh ini saya belum menemukan. Artinya bahwa memang harusnya lulus dulu literasi baca tulisnya. Nah, jangan sampai lompat dulu ke literasi digital. Nah, kalau lompat ke literasi digital, rata-rata kita itu baru sebatas follower, baru sebatas subscriber, belum pada sebatas bagaimana literasi digital itu sampai pada peningkatan finansial, itu belum. Terutama di kalangan-kalangan pelajar. Di kalangan para guru juga sangat-sangat minim. Belum ketemu saya ada guru yang memang dia sebagai guru, tetapi di lain sisi dia sebagai konten kreator yang menghasilkan duit begitu ya, mohon maizin. Itu belum ketemu saya gitu. Rata-rata mereka itu baru sebatas ya follower, subscriber, penikmat aja gitu. Nah, jadi amat penting nih pembicaraan kita malam hari ini nih. Gitu ya.
0: Benar-benar,
1: jadi
0: benar-benar.
1: Saya sangat senang dan saya sangat semangat sekali dengan harapan bahwa hayu kita rame-rame. Belum lagi pada persoalan yang lain loh. Kita masyarakat Indonesia dan Banten pada umumnya dalam bermedia sosial kita itu masih kurang bagus. Dalam konteks misalkan komen dan sebagainya bikin-bikin video itu rata-ratanya itu ya prank, kemudian yang masih hal-hal yang sifatnya belum bermanfaat lah gitu. Padahal dalam konten digital kita juga harus punya budaya yang sehat begitu. Ya minimalnya memberikan informasi, syukur-syukur edukasi begitu ya. Nah, sejauh ini rata-rata masih sebatas kebanggaan pribadi aja gitu. Belum sampai pada peningkatan finansial gitu. Kira-kira itu barang.
0: Baik-baik. Tadi sempat juga disinggung bahwa terkait literasi baca tulis ada lompat gitu ya.
1: Iya, artinya maksudnya gini, kok bisa dikatakan lompat? Harusnya mereka tuh lulus dulu, belajar nulisnya, bisa dulu bikin berita, bisa dulu bikin cerpen, bisa dulu bikin puisi gitu tuh, bisa dulu bikin makalah gitu tuh. Nah, hal-hal yang demikiannya itu saya kata belum lulus. Jadi karena literasi digital seolah-olah gampang dan mudah, ya kalau sekedar bikin video alay-alayan ya gampang aja. Tetapi kan kita ingin bahwa semua yang ada dalam konteks digital, budaya digital kitanya tuh yang sehat, yang bagus. Saya selalu ngupload video. Video itu jangankan baiknya, buruknya, baiknya aja komplainnya itu, netizennya itu ya, komentar-komentarnya itu. Banyak sekali komentar-komentar yang tidak sehat bagi budaya digital kita gitu ya. Padahal sih gambar video yang videonya itu menurut saya ya biasa-biasa saja gitu. Tidak menjelekkan orang, tidak menjatuhkan orang gitu. Tapi netizen kita, warganet kita, karena mungkin budaya digitalnya kurang bagus, kurang sehat, komentarnya selalu hal-hal yang menjatuhkan, barangkali juga bahasa-bahasa jorok, bahasa-bahasa kasar juga dimunculkan. Mestinya memang gak boleh begitu, mestinya gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya.
0: Tapi memang harus menjaga etika di media sosial ya,
1: betul,
0: Kang
1: betul.
0: Rahel. Nah, kalau kita lihat tadi kan sempat lompat yang sesuai dikatakan oleh Kang Rahel, dan ini pembahasannya juga menarik ya Kang Rahel. Nah, ini sebenarnya kriteria apa yang bisa ditandai bahwa kita ini sudah berhasil menguasai literasi baca tulis, Kang Rahel?
1: Nah, begini, kalau kita mengatakan bahwa bisa menguasai literasi baca tulis, nah misalkan dalam konteks dunia sastra misalkan ya, kita tidak lagi misalkan salah dalam konteks penulisan, tidak lagi salah dalam konteks penulisan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian kalau bikin kalimat, kalimatnya sudah bagus, sudah fokus, begitu ya. Kemudian kalau dalam konteks dunia surat menyurat, misalkan hal-hal yang elementer ya, yang sederhana, itu tidak ada kesalahan lagi, begitu ya. Nah, kelemahan kita itu apa-apa yang kemudian itu muncul baru, kita itu tuh FOMO gitu ya. Seolah-olah takut ketinggalan gitu ya, sehingga ikut-ikut kesana kemari dan sebagainya. Padahal hal-hal yang demikian itu mestinya kita kuasai saja dulu satu bidang, literasi baca tulis misalkan. Kita kuasai dulu di situ, karena bagaimanapun juga untuk membuat konten-konten yang bagus, tetap saja berpijaknya pada tulisan. Misalkan kita mau menyampaikan berita, kan itu harus didasarkan pada tulisan dulu,
0: teorinya
1: ya. Gitu kan, tidak serta-merta kemudian kita itu langsung lompat ke digital kan. Nah, wawancara begini kan harus dikonsep dulu, kira-kira temanya apa, kalau mau yang ditanyakan pertanyaan-pertanyaannya apa. Itu kan literasi baca tulis gitu ya. Nah, hal-hal yang terjadi sekarang ini, apalagi ditambah dengan AI, makin tambah rancu juga. Ini asli apa palsu? Ini konten hoax atau konten asli kan? Bahkan yang asli dibuat palsu, yang palsu dibuat asli. Nah, ini kan membingungkan publik begitu ya. Nah, kita harus sadar Mbak Rahmi, dalam konteks apapun di dunia ini, apalagi dalam konteks dunia digital, kan kita sudah dibatasi dengan undang-undang ITE itu ya. Hati-hati juga menyebar-nyebar info-info begitu. Saya punya pengalaman. Di Facebook saya pernah terburu-buru memuat sebuah berita, Mbak Rahmi. Tapi tiba-tiba saja dalam hitungan dua jam, berita saya di take down. Karena berita itu dianggap melanggar komunitas, menyebarkan berita bohong.
0: Baik.
1: Dan itu pemberitahuannya langsung dari Meta. Nah, Metanya sendiri ternyata dia menggait orang ketiga, yaitu koran terbesar di Indonesia gitu. Nah, artinya bahwa perlu hati-hati, negara punya undang-undang ITE, setiap YouTube, setiap Facebook ataupun platform digital yang lain, dia punya aturan komunitas. Jadi harap dijaga kalau kita memiliki akun-akun yang akun-akun itu bersifat publik begitu ya, tidak bersifat pribadi. Karena semua orang bisa tahu, semua orang bisa melaporkan gitu.
0: Jadi semua orang ini karena bisa mengakses gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini Kang Rahel kan tadi juga sempat dibahas soal penggunaan AI ya. Nah, berarti sejauh ini kalau dirasakan Kang Rahel sebagai guru juga, kemampuan membaca dan menulis dari para siswa saat ini apakah bisa dikatakan menurun atau seperti apa, Kang Rahel?
1: Nah, saya melihat ya, sejak COVID.
0: Oke.
1: Ya. Sejak COVID itu, waduh, itu rumit pembelajaran. Jadi karena pembelajaran itu COVID itu online. Ya namanya online itu kan tidak kita berbeda dengan tatap muka begitu ya. Jadi memperbaikinya itu cukup lama, itu butuh waktu beberapa tahun ke depan untuk bisa mengembalikan bagaimana pembelajaran itu normal, apa yang disebut dengan lost education itu, jadi lepasnya dunia pendidikan. Nah makanya kemudian harus segera dikembalikan lagi pada posisi pembelajaran tatap muka. Nah sekarang kan sudah tatap muka nih, tetapi dampaknya bekas COVID pembelajaran daring kemarin, wah itu sangat luar biasa. Murid susah berpikir, tidak kuat ingatannya, lemah daya ingatnya. Kemudian anak juga karena memang sekarang dunia digital ini sudah sangat dekat, wah itu agak susah diatur. Begitu ya. Jadi apa yang disebut dengan lost education, yaitu ya kosongnya dunia pendidikan sejak COVID itu, nah terasanya di sekarang ini gitu. Jadi memang harus diimbangi lah. Tidak boleh kemudian semuanya itu harus online. Apalagi di anak SD, anak SMP, anak SMA. Wah, mohon maaf. Kemarin saya habis ngisi materi di beberapa sekolah di DKI dan Banten. Nah, kita saat ini sedang menggiatkan, ini kerjasama dengan, saya diminta oleh kantor bahasa Provinsi Banten. Kalau SMP itu untuk kecepatan efektif membaca, kemudian SMA itu untuk membaca kritis analitis. Karena anak-anak kita itu tidak kuat membaca dengan teks-teks yang panjang. Nah ini dampak daripada ini, dunia digital ini. Kan idealnya dunia digital itu harus membantu pembelajaran anak ya, harusnya gitu ya, membantu pengetahuan anak. Tetapi kan kita tidak pernah tahu apa yang ditonton anak di rumah, belum lagi orang tuanya sibuk dan sebagainya. Jadi saya dalam momen yang mantap, bagus ini di RRI Pro Banten ini, saya juga boleh menyampaikan ke orang tua, karena saya juga ya, saya juga pernah menjabat kepala sekolah juga, pernah gitu ya. Jadi mohon dibatasi untuk penggunaan anak-anak dalam dunia digital ya, HP-nya gitu ya, jangan dilepaskan begitu saja. Karena memang kita tidak pernah tahu apa sih yang dibuka oleh anak gitu ya. Kalaupun menggunakan HP ya, minta dalam konteks pembinaan pada orang tuanya gitu ya. Agar kemudian ya Indonesia 2030 dengan bonus demografi dan 2045 sebagai bentuk nawacita Indonesia emas. Nah itu harus terwujud ya, kalau memang kita punya kesepahaman bersama. Tapi kalau pendidikannya, anak-anaknya lepas begitu saja, wallahualam. Bonus demografinya mungkin terwujud, tapi Indonesia emas 2045-nya ya wallahualam, kalau dalam konteks pembelajarannya anak-anaknya kemudian juga orang tuanya tidak open dengan apa yang hari ini anak-anak pegang di tangan dan saku mereka. Kira-kira itu Mbak Rahmi.
0: Iya baik. Nah ini kita memang harapannya menggapai Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Kang Rahel ya.
1: Iya.
0: Nah ini Kang Rahel, berarti memang kalau di era digital ini memang tantangannya itu biasanya kan kalau sebagai kita, kita ini juga mengakses video pendek seperti
1: itu ya. Iya betul. Iya, short atau reels ya. Iya.
0: Sehingga attention span kita terhadap konsentrasi membaca itu juga semakin dikit gitu ya,
1: betul,
0: ya
1: betul,
0: Kang
1: betul,
0: Rahel.
1: Betul.
0: Nah berarti memang sejauh ini apakah bisa dikatakan ketika kita membaca di era digital itu tidak sama dengan kita membaca buku langsung dengan buku fisik, Kang Rahel?
1: Betul. Kalau di dalam konteks kita membaca fisik ya, fisik buku langsung, rata-rata kita itu tidak terdistract ya. Tapi kalau kita membacanya di HP, di gadget kita, di gawai kita, tiba-tiba baru kita baca 2 paragraf, 3 paragraf, tiba-tiba ada WA masuk.
0: Iya.
1: Mau tidak mau kan harus diklik kan. Nah ketika diklik kita kebaca, ternyata membutuhkan jawaban. Maka kita jawablah apa pesan di WA itu. Nah lalu yang pengirim yang dari jarak jauh sana membalas juga, dan dibalas juga oleh kita. Nah jadi tantangan untuk dunia digital hari ini, kita itu rentan ya, bahkan bukan rentan-rentan lagi, dominan kena distract gitu ya. Artinya bahwa ada hal-hal yang mengganggu ketika konsentrasi kita sedang belajar di dunia digital. Lah kalau misalkan kita buku fisik langsung kan tinggal HP-nya dijauhkan aja. Gitu kan? Jadi kita bisa fokus, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam bisa menikmati bacaan. Kalau bacaannya di HP, tidak jamin tuh akan selesai. Walaupun bisa saja selesai, tetapi akan terganggu konsentrasinya dengan berbagai informasi yang masuk ke HP kita. Itu tantangannya.
0: Baik-baik, berarti memang tantangannya adalah distraksi ini ya, Kang Rahel ya. Lalu kalau untuk menghidupkan kembali minat, tadi kan ada tingkatannya kalau SMP ini kecepatan efektif membaca.
1: Membaca, itu yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan.
0: Oh baik, gitu. Dan kalau SMA adalah membaca kritis.
1: Membaca
0: gitu
1: kritis
0: ya,
1: analitis, kan. Iya betul-betul.
0: Nah berarti ini apakah ada konsep pendekatan pembelajaran agar mereka ini bisa mencapai tingkatan-tingkatan tersebut? Ya harapannya supaya tidak lompat juga ya.
1: Iya betul-betul, baik. Nah untuk karena kan begini ya Mbak, dalam konteks SMP misalnya, di dalam konteks kecepatan efektif membaca, itu kan dampaknya kepada rapot mutu pendidikan. Nah kan gini, kalau rapot mutu pendidikannya itu bagus, semuanya serba hijau, meningkat, itu sekolah-sekolah tuh ada namanya bos kinerja. Bos kinerja itu adalah uang tambahan buat sekolah untuk terus meningkatkan. Tapi kalau kemudian rapot mutu pendidikannya itu menurun, kuning atau merah, itu kan parah. Nah, yang kuning dan merah ini harus diatasi dengan SMP, dengan kecepatan efektif membaca. Harapannya begini, di setiap anak, di setiap sekolah, dalam hal apapun, karena sifatnya anak-anak itu belajar dan harus diuji kemampuannya dalam konteks misalkan ujian nasional dan lain-lain, maka dalam konteks membaca itu, kita anak-anak itu diminta untuk secepat mungkin bisa menemukan jawaban. Gitu. Kalau kemudian tidak bisa menemukan jawabannya, nah otomatis kan kita akan kehilangan waktu. Dan sebenarnya ini tidak hanya berlaku pada anak SMP, anak SMA, bahkan juga para mahasiswa atau mereka yang sedang ikut ujian pegawai negeri, kan tetap dibatasi dengan waktu. Gitu kan. Maka sebenarnya kecepatan efektif membaca ini akan sangat mendukung. Di lain sisi bisa meningkatkan rapot mutu pendidikan, tapi di selain sisi juga bisa untuk bagaimana anak-anak itu fokus terhadap soal-soal yang itu ditentukan oleh batas waktunya. Jadi kita diharapkan sebelum waktu habis kita sudah selesai lah, kira-kira begitu. Karena tekniknya ada membaca skimming, ada membaca scanning dan lain-lain. Dan itu juga harus ada rumus. Jadi jumlah kata yang dibaca dibagi jumlah waktu dikali 60. Nah kalau di atas 250 kata per menit untuk anak-anak SMP, nah itu bagus gitu ya. Selain itu juga diuji juga, selain membacanya cepat, paham gak begitu kan? Pemahaman itu diuji dengan jumlah soal yang benar dibagi jumlah soal yang dibuat dikali 100. Tuh. Tiba-tiba sudah dihitung yang betul cuma 3 doang. Berarti kemampuan membacanya tinggi, pemahaman isi bacaannya rendah. Tuh, jadi sampai sejauh itu. Nah, ini yang kita galakkan. Ini yang meminta adalah Kantor Bahasa Provinsi Banten, tentu datanya dari Kementerian Pendidikan, dan itu diajarkan di sekolah-sekolah yang rapot mutu pendidikannya menurun. Begitu.
0: Baik-baik. Gitu. Jadi ini memang tantangan juga ya Kang Rahel, bahwa memang pemahaman dan kecepatan ini saling melengkapi.
1: Saling melengkapi. Jadi tidak hanya cepat, tapi pemahamannya betul atau tidak. Gitu. Kalau pemahamannya misalkan ketika dibuat soal 10 kemudian jawabannya 8, 9, berarti kecepatan dan pemahaman bagus gitu. Jadi tidak sekedar cepat saja, tapi harus paham dan harus bisa menjawab soal-soal. Nah itu kira-kira tuh Mbak.
0: Baik-baik
1: gitu.
0: Jadi memang soal-soal ini untuk menguji kemampuan mereka sekali lagi.
1: Iya betul-betul
0: ya. Nah ini Kang Rahel sebagai Duta Baca Banten dan sekaligus penulis ya, ini apakah ada kampanye-kampanye untuk meningkatkan literasi di digital, berhubung kan memang generasi-generasi kita sudah terpapar oleh digital gitu ya.
1: Iya. Sebenarnya kalau kita kembali ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, itu hampir setiap tahun itu ada namanya gerakan literasi. Okay, jadi artinya bahwa Dinas Perpustakaan yang membawahi SMA-SMA se-Provinsi Banten, itu banyak program-program yang dilakukan. Waktu saya menjabat dari 2018 sampai 2025, 2026 sudah ganti lagi ya. Gitu ya. Itu saya keliling Banten mengisi materi-materi tentang gerakan literasi. Jadi dari mulai ujung ke ujung provinsi itu, di sekolah-sekolah itu kita mengadakan itu. Nah di luar itu juga saya sering diminta dipakai oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Jadi terkait dengan penulisan esai, terkait juga dengan penjurian, terkait juga revitalisasi bahasa daerah, mm-hmm. saya penulis modul buku stand up comedy.
0: Okay.
1: Gitu. Dan saya juga beberapa kali nulis buku tentang cerita, mm-hmm. cerita anak ya, mm-hmm. berkaitan dengan bagaimana bahasa-bahasa daerah mm-hmm. itu harus dilestarikan dan harus dibudayakan. Saya mm-hmm. menulis buku tentang sejarah asal-usul golok ciomas juga mm-hmm. gitu ya. Jadi kalau bicara tentang kampanye, sebenarnya hampir di ranah kementerian ada yang perpustakaan lanjut dengan perpustakaan di kantor bahasa Provinsi Banten juga lanjut untuk menggerakkan literasi di berbagai daerah. Jadi kalau untuk soal kampanye, saya sendiri di status media, sosial media saya juga aktif ya, menginformasikan, membagikan flyer dan sebagainya. Nah, belum lagi kemudian saya juga di komunitas-komunitas juga saya sering diminta untuk jadi narasumber begitu. Jadi masalahnya sekarang ini adalah mau atau tidak gitu aja. Kalau kita mau maju, hampir di semua kementerian dan dinas itu kalau bicara literasi semuanya mengadakan lomba. Kemarin saja di bulan ini saya mengikuti 2 lomba tingkat internasional, yaitu Piala HB Yasin yang total pesertanya dari Indonesia dan luar Indonesia itu sebanyak 14.000 peserta. Saya ikut 2 lomba, baca puisi dan nulis cerpen, gitu. Jadi sekarang mau tidak memanfaatkan sosial media ini untuk meningkatkan kompetensi kita. Jangan cuma sekedar follower, jangan cuma sekedar subscriber, jangan cuma sekedar mencari hiburan. Harus juga dicari ilmu pengetahuan dan pendidikannya. Nah, untuk generasi muda Banten nih, ya, saya berharap mengukur kemampuan, mengukur kompetensi kita dalam berbagai bidang apapun, tidak mesti harus mengikuti saya misalkan di bidang sastra misalkan nggak mesti, karena bagaimanapun juga setiap instansi, setiap pemerintah itu pasti banyak mengadakan lomba di bidangnya masing-masing. Jadi saya amat sangat berharap anak-anak muda Banten yang SMP, yang SMA, yang mahasiswa ataupun yang umum, jangan lupa kayak RRRI Banten begini nih. Ini banyak informasi-informasi pejabat, kementerian, sekolah, gubernur, bupati yang juga harus diikuti channelnya. Karena apa? Informasinya itu pasti lewat media terlebih dahulu, gitu. Karena kalau kita sudah menangkap informasi itu lalu kemudian sesuai dengan kompetensi kita, maka kita bisa ambil bagian di situ. Kalau untuk urusan dunia menulis, dunia digital, sastra, itu mungkin bagian saya ada di dalamnya. Tapi kan untuk keuangan, untuk ekonomi, untuk sejarah harus orang lain dong. Jangan saya nggak ada basic di bidang itu. Untuk IT nggak ada basic di bidang itu. Jadi mohon kepada seluruh warga masyarakat Banten yang menyaksikan tayangan ini, follow semua akun-akun yang akun-akun itu memberikan informasi dan kebermanfaatan, tidak sekedar senang-senang, hiburan dan lain-lain. Jadi itu kalau bicaranya tentang kampanye, saya pikir hampir tiap minggu saya kampanye. Kemarin juga 2 hari di Lebak. Gitu kan, sebelumnya lagi saya juga kampanye di perpustakaan. Saya keliling Banten menilai menilai perpustakaan desa berprestasi. Jadi hampir ini di September ini masih ada 4 lagi saya kegiatan. Untungnya ini malam, jadi malam saya masih bisa. Karena kalau pagi saya ikut itu juga kegiatan juga gitu ya. Jadi kalau bicara kampanye di sosial media saya, mau buku, mau informasi apa saya unggah aja gitu. Biar masyarakat tahu bahwa oh ternyata dunia literasi itu eksotis lah begitu ya. Orang bisa senang, orang bisa mencari ilmu pengetahuan, bahkan juga untuk bisa menguji kompetensi kita gitu ya. Jadi itu Mbak Rami banyak saya kira ya untuk kampanye literasi itu ya.
0: Iya benar-benar ya. Bisa dikatakan jadwalnya Kang Rahel ini padet ya.
1: Ya syukur ini RRI ini ketika menghubungi saya lagi ngisi materi di BPMP tempatnya.
0: Okay.
1: Di Badan Penjaminan Mutu Pendidikan. Kegiatannya kegiatan kantor bahasa, ya tapi tempatnya di BPMP. Dan itu ada 20 guru dan 300-an siswa SMP dan SMA. Jadi disitulah kampanye kita tentang pentingnya membaca dan menulis gitu.
0: Iya benar-benar, benar Kang Rahel. Nah ini kalau dilihat memang media sosial ini justru memang kembali lagi kepada kesadaran kita mau memanfaatkan secara maksimal
1: betul,
0: atau tidak,
1: betul,
0: ya Kang Rahel.
1: Iya.
0: Dan kalau kita lihat tadi kan Kang Rahel sudah mencoba mengampanyekan bersama pihak-pihak terkait
1: dengan
0: bahasa dan lain sebagainya, kementerian juga. Ini sejauh ini bagaimana efektivitas atau respon dari para masyarakat yang sudah mengikuti kampanye-kampanye atau program tersebut, Kang Rahel.
1: Baik. Jadi dari kampanye ya, kegiatan-kegiatan, misalkan pelatihan-pelatihan PIMTEK, sebenarnya kalau saya lihat itu animo dan keinginannya tinggi. Kalau yang saya lihat ya, dari kegiatan-kegiatan yang kita kunjungi ya, kita ikuti dan bahkan saya ikut hadir tuh animonya tinggi. Tidak ada kegiatan itu yang sepi, tidak ada. Semuanya rata-rata itu banyak sekali. Bahkan di beberapa minggu yang lalu saya ngisi materi juga tentang peningkatan literasi digital dan peningkatan finansial di gedung negara yang mengadakan itu adalah perpustakaan Setda Provinsi Banten, dan ternyata animonya tinggi. Bahkan ada yang teman yang dari Banten Selatan itu juga datang gitu, saking ingin tahunya bagaimana mereka bisa memanfaatkan dunia digital itu untuk bisa meningkatkan finansial mereka gitu ya. Jadi saya pikir animonya tinggi, cuma kadang begini, orang kita itu tidak kuat di proses.
0: Oke.
1: Jadi mereka itu baru sebatas apa iya, kok bisa. Tapi mereka ketika memasuki dunia konten digitalnya itu nggak kuat di proses. Artinya mereka itu baru bikin video 1, 2, 3, 10 video langsung pengen dapat honor, pengen langsung channelnya dimonetisasi, pengen langsung dapat dolar. Enggak gitu, prosesnya dulu harus ditempuh. Facebook itu saya 3 bulan, YouTube itu 1 tahun. Nah, orang tidak kuat di proses itu. Nah, makanya kegiatannya memangnya harusnya tidak sekali, harus continue gitu. Jadi ada semacam misalkan tugas-tugas rumah. Pada pertemuan pertama pengenalan, pertemuan kedua praktek membuat, nanti di pertemuan berikutnya itu sampai pada monetisasi. Nah, kita kadang pemerintah tidak sampai pada proses penyelesaian itu. Jadi ya satu kali kegiatan sudah begitu ya. Dan kepada masyarakatnya juga itu tidak sampai prosesnya itu, tidak sampai pada proses selesai, tidak. Sekedar tahu oh begitu itu, tapi untuk melanjutkannya tidak sampai monetisasi. Nah, cukup disayangkan. Jadi animonya tinggi tapi pada prosesnya itu kadang tidak sampai tuntas. Nah, itu kita akan pahami.
0: Oh, baik. Jadi memang proses ini kita harus sabar.
1: Iya, betul.
0: Tetap berjuang gitu ya, Kang
1: betul
0: Rahel.
1: Gitu.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Nah, berarti kalau dari Kang Rahel sendiri kan ini tentunya membangun akun begitu ya. Ini kalau posting itu berapa kali? Apakah sehari posting konsisten atau seperti apa, Kang?
1: Sebenarnya ya, kalau waktu saya longgar, misalkan nggak ada kegiatan begitu ya, saya bisa 5, bisa 8 gitu. Karena kan sekarang bikin konten-konten real itu kan nggak repot-repot amat gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian saya sibuk, ya kadang sehari itu paling tulisan doang. Karena tulisan juga dibayar gitu. Foto juga dibayar gitu. Video 10 detik juga dibayar begitu. Kalau untuk di Facebook ya, dan di YouTube juga iya gitu ya. Cuma memang kalau kemudian ada kawan-kawan, "Pak, kenapa sekarang dolarnya turun?" Ya, sejak perang Rusia Ukraina, lalu muncul lagi perang Iran sama Israel sama Amerika. Memang tidak hanya pada persoalan bahan-bahan pokok yang meningkat, kemudian bensin solar juga mahal, itu juga berpengaruh. Ternyata geopolitik itu berpengaruh sampai pada posisi platform digital. Tapi Mbak Rami, sebelum ada perang-perang itu, dolar tuh banyak gitu. Kalau bahasa serangnya tuh memahur dolar tuh. Beneran itu ya. Teman-teman tuh wah itu sampai beli rumah, sampai beli mobil, sampai beli motor itu ya. Lah ya coba bayangkan, misalkan gaji anggap kita pengangguran ya. Gaji pengangguran oprak-oprik HP aja 75 juta, 80 juta sebelum perang. Tapi setelah perang ini memang ya bisa dikatakan agak ambruk lah ya. Ada mah ada tapi tidak besar kira-kira begitu. Mudah-mudahan kawan-kawan geopolitik kita ya, yang perang-perang ini cepat selesailah. Amin. Begitu. Agar semuanya itu normal kembali. Kemudian bensin, harga bensin normal, harga bahan pokok normal. Kemudian ya konten-konten digital ini juga kan normal gitu Mbak Rami ya. Tapi memang sejak perang itu semua merasakan ya para konten-konten kreator itu ya. Makanya kemudian kalau kita minim dari konten digital untuk pembayaran iklan, bisa nggak konten digital kita ini untuk membangun branding begitu ya. Jadi kalau dengan branding itu kan kita dapat misalkan orang menonton channel kita, selain kita dibayar iklan, mereka juga tahu kompetensi kita. Sehingga kemudian ada sisi-sisi lain yang kita bisa dapatkan dari finansial, apakah bentuknya ngisi materi, apakah diundang, apakah pelatihan dan sebagainya. Atau kalau tidak memiliki kompetensi itu, bisa nggak misalkan dijadikan kegiatan sebagai bentuk misalkan jual beli di situ kan, menggait promosi, menggait perusahaan, menggait tentang ya hal-hal yang bisa dipromosikan di channel kita. Jadi tidak hanya sekedar bikin konten, tapi kita juga bisa bergerak di sisi-sisi yang lain. Makanya hati-hati dengan channel kita, karena kan kalau channel sudah diketahui, sudah dimonetisasi, kan saya beberapa kali akunnya juga mau dibobol orang kan. Gitu. Lagi awal berjuang enggak ada yang bantuin, kalau sudah ada iklannya mereka pada mau nyolong kan, mau nyuri. Ini hati-hati juga ya. Makanya harus passwordnya itu diverifikasi beberapa langkah gitu biar aman begitu ya. Jadi harus sayang dengan akun kita karena ingat perjuangan kita ketika kita berjuang beberapa tahun ke belakang. Kira-kira itu
0: barang. Baik. Ya. Wow, ini pembahasannya menarik karena memang dari digital ini kita selain bisa membangun, menambah monetisasi atau finansial, juga sebagai branding
1: dan branding
0: lain sebagainya juga. Banyak hal yang bisa kita tunjukkan.
1: Betul.
0: Di digital ya kan.
1: Iya.
0: Kang Raheli, nah ini karena terbatasan waktu juga Kang Rahel, apakah ada pesan yang disampaikan kepada kita semua untuk terus ya, terus membangun literasi digital di tengah perkembangan teknologi saat ini?
1: Oke. Jadi kawan-kawan di RRI Pro Banten dan masyarakat Banten secara keseluruhan, baik itu siswa, mahasiswa, guru, orang tua dan seluruhnya, bahwa kita tidak bisa menolak ya bagaimana digital ini masuk ke ruang-ruang publik, bahkan juga masuk ke dapur-dapur rumah kita. Kita tidak bisa menolak itu. Kalau kita menolak nanti kita akan ketinggalan informasi. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa pakai dan gunakan ya ruang-ruang platform digital kita ini, pertama untuk menambah ilmu pengetahuan. Wabil khusus kepada para siswa ya, para mahasiswa, para guru dan juga para dosen ya, gak apa-apa gitu ya. Nah karena apa kemudian? Karena kita harus ingat nih, saya nonton tayangan Mbak Rahmi bahwa buku-buku yang ada di muka bumi ini nanti akan hilang. Karena ada satu perusahaan AI yang membeli buku-buku tua, dan buku-buku tuanya itu dicetak dalam bentuk AI. Jadi buku-buku fisiknya nanti gak ada. Nah kalau buku fisiknya gak ada, nanti yang akan menguasai ilmu pengetahuan adalah perusahaan AI ini. Mau dibikin apa, mau dibikin baik, dibikin buruk, ini perusahaan AI. Maka daripada itu, walaupun kita dekat dengan dunia digital, diharapkan juga tidak meninggalkan informasi atau barangkali ilmu pengetahuan pun yang sifatnya buku-buku fisik. Jadi kita tidak bisa menolak, tetapi dekati segala sesuatunya itu dengan pengetahuan. Kemudian yang kedua, saya ingin tetap mengingatkan juga kepada warga masyarakat Banten bahwa konten digital ini semuanya itu diatur oleh Undang-Undang ITE. Jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk, hal-hal untuk yang bully, menghina, apalagi hoax ya. Kita harus sama-sama jaga iklim dunia digital ini harus tetap sehat. Jadi jangan sampai kemudian anak-anak terpengaruh dari tayangan-tayangan kita, video-video kita yang video-video itu tidak menyehatkan. Yuk kita bangun iklim dunia digital ini menjadi budaya digital yang sehat. Kira-kira begitu.
0: Baik. Wah, luar biasa dari Kang Rahel ya. Kesimpulannya yang pertama itu adalah kita harus tetap membekali pengetahuan di era perkembangan teknologi, dan yang kedua harus memperhatikan Undang-Undang ITE agar bisa menciptakan iklim sehat di di bermedia sosial, Kang Rahel. Baik, terima kasih Kang Rahel untuk pencerahannya. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Kang Rahel. Dan mungkin banyak juga konten-konten kreator yang setelah ini memanfaatkan platform digital yang ada ya Kang Rahel ya.
1: Siap.
0: Dan semoga kita bisa bertemu lagi untuk membahas tema-tema berikutnya ya Kang Rahel.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rahel.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Demikian program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas dengan tema menebar literasi di era digital yang telah disampaikan oleh Kang Rahmat Heldi atau Kang Rahel selaku penulis dan duta baca Banten periode 2018-2025. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel. Tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam, saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mendorong generasi Z berperan aktif membangun perekonomian desa. Hal itu disampaikan saat membuka kick-off Festival Duta Desa Gen Z Sabtu hari ini. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang. Menurutnya, desa memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan generasi muda melalui inovasi dan teknologi. Beralih ke informasi selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, mengakui praktik sistem ijon di kalangan petani hingga kini masih ditemukan. Praktik ijon merupakan persoalan yang tidak mudah dihapuskan begitu saja. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan ekonomi petani yang cukup tinggi. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
2: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

89 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa ya, sudah pukul 21 lebih nih. Jadi di malam minggu Anda masih ditemani oleh saya, Kartika Rahmi. So, untuk Anda yang mau request lagu ya sambil bernostalgia, silakan. Atau mau titip salam ya, karena RRI Banten buka just tip, titip salam ya tapi kepada orang terdekat Anda ya, maupun pesan-pesan istimewa mungkin di malam minggu kali ini, masih kami tunggu di 08111450949. Dan segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ini kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

of Fire atau cincin api. Disebut juga sebagai sabuk Circumpacific, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Lalu di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Dan di WhatsApp 08111450949 sudah ada yang bergabung. Kali ini tidak jauh-jauh dari Intan di Serang. Mau request lagunya Ribas Sebelah Hati. Wah, ini kayaknya Teh Intan nih gen milenial ya. Dimana Ribas ini pernah rame-ramenya pas zaman milenial sekolah ya. Oke, dan salamnya untuk teman-teman aja yang lagi nongkrong. Wow, nongkrong sambil ngedengerin RRI ya, mantap ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request ya, langsung saja kami tunggu di 08 111450949.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan baru saja kita sudah menikmati alunan lagu dari Nicky Astria, Bias Sinar ya pendengar. Dan untuk Anda pendengar yang mau mengikuti ajang adu suara, ini bisa mengikuti Bintang Radio 2026. Siapa tahu dari Anda memiliki bakat ya, memiliki vokal yang merdu ya, dan punya hobi menyanyi dan kualitasnya pun juga enggak kaleng-kaleng, juga ingin unjuk bakat, silakan mengikuti Bintang Radio 2026. Dan ini tinggal satu hari lagi pendaftaran pendengar. Adapun syaratnya ya, ini WNI putra dan putri, usia minimal 16 tahun, maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 ya pendengar. Dibuktikan dengan identitas diri seperti KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, maupun akta kelahiran, mempunyai BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Ini khusus untuk peserta yang nantinya lolos grand final ya. Dan tentunya peserta ini tidak sedang dalam keadaan hamil. Anda pun bisa ikut mendaftar secara online maupun offline. Nah ini nanti kalau offline Anda bisa dibantu oleh petugas dari Satker RRI untuk memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Dan yang versi online-nya Anda bisa langsung kunjungi aja di https://2 ya, bintangradio.rri.id. Jadi ada pun persyaratan lain, wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Dan untuk Anda yang mau mengikuti, wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar hashtag Bintang Radio 26 Banten dan menandai atau men-tag akun Instagram @bintangradio.id dan @ppid.rri Banten serta akun TikTok @bintangradio.id dan @rri Banten. Dan format potret durasi videonya maksimal 3 menit ya. Dan pendengar, tentunya Anda masih bisa terus mengikuti informasi selengkapnya melalui laman resmi kami maupun

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
2: Baru 3 tahun, Mbak.
1: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
2: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
1: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
2: Serius, Mbak?
1: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
3: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
2: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
1: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
3: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Savage Garden. Pendengar ya, sudah kami udarakan di ruang dengar Anda. Dan lagu ini merupakan single hit dari duo pop Australia yang lagunya sendiri ini dirilis pada tahun 1996. Dan berbicara soal nostalgia ya, pendengar, sesuai dengan program kita hari ini yaitu Ruang Rindu. Apakah Anda pernah merasakan rindu di era 80-an atau suasana kota pada tahun 50-an? Atau di kehidupan masa lampau yang sebenarnya belum pernah dialami? Misalnya, kita pernah penasaran bagaimana sih suasana kota saat kerajaan masih merajalela dan pusat pemerintahan ini masih terfokus dipimpin oleh raja maupun ratu ya pendengar. Nah ini jika pernah merasakannya, Anda mungkin sedang merasakan anemoia, hampir mirip kayak anemia ya penyebutannya ya. Jadi anemoia ini istilah yang menggambarkan nostalgia terhadap waktu atau tempat yang gak pernah kita alami secara langsung, pendengar. Dan kata ini diperkenalkan oleh penulis John Kunick melalui proyek The Dictionary of Obscure Sorrows yang menciptakan kosakata untuk menggambarkan emosi manusia yang sulit dijelaskan, pendengar. Dan perasaan ini sering muncul ketika melihat foto-foto lawas, mendengarkan lagu dari era sebelum kita lahir, menonton film klasik, atau membayangkan kehidupan di masa yang terasa lebih sederhana. Ya, walaupun kita nggak pernah hidup pada masa tersebut ya, pendengar, tetapi kayak ada rasa hangat, akrab, sekaligus rindu yang sulit dijelaskan. Nah, kalau dilihat dari kacamata psikologi ya pendengar, fenomena tersebut merupakan bentuk nostalgia yang berbeda dari nostalgia biasa. Jika nostalgia umumnya berkaitan dengan pengalaman pribadi yang pernah dialami atau alias deja vu kali ya, dan anemoia ini justru berakar pada masa lalu yang hanya dikenal melalui cerita, foto, film, musik, maupun imajinasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Halo RRI.
9: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
10: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan ada request terakhir dari Fajar di Cilegon ya. Nah, ini mau request lagunya Jika Kau Mengerti. Wow, ini dari Power Slaves ya. Dan pendengar, kita sudah ada di penghujung program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi Anda tetap bisa mengikuti program Ruang Rindu ya, setiap hari tentunya ya. Dan besok tentunya di jam yang sama, yaitu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya cara requestnya mudah sekali. Anda bisa kirim pesan di 0811145049. Langsung saja, Jika Kau Mengerti dari Power Slaves.

9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sudah di Banten malam ini ya, karena ini malam minggu, siapa tahu di hari minggu Anda sudah mulai merencanakan mau olahraga apa, mau lari kali ya, atau mau nge-gym, atau yang lain sebagainya. Nah ini ada cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengetahui seberapa bugar tubuh Anda. Jadi cara ini dikenal sebagai SRT, yaitu Sitting Rising Test, yang tidak memerlukan alat khusus, pendengar. Nah, tes ini dilakukan dengan duduk di lantai, kemudian berdiri kembali tanpa menggunakan tangan atau lutut sebagai penopang, pendengar. Dan tes tersebut dapat menggambarkan sejumlah kemampuan fisik, termasuk kekuatan otot, keseimbangan, fleksibilitas, dan koordinasi tubuh. Dan penelitian terbaru juga menemukan kemampuan melakukan gerakan tersebut berkaitan dengan resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular maupun penyebab alami lainnya. Lalu bagaimana cara melakukan sitting rising test? Nah ini ya, sebelum dibahas lebih lanjut, pendengar, kita nikmati terlebih dahulu lagu dari Naf, Bila Nanti Kau Miliki.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

pembahasan sebelumnya tentang seberapa bugar tubuh Anda. Ini bisa mencoba tes sederhana, namanya adalah SRT, yaitu Sitting Rising Test ya. Dan untuk mencoba SRT, pendengar, Anda bisa mulai dengan berdiri di lantai dengan permukaan datar dan gak licin tanpa mengenakan alas kaki ya. Dan kedua tangan ini dapat diposisikan lurus ke depan. Kemudian Anda menyilangkan kaki lalu perlahan duduk di lantai dengan bantuan sesedikit mungkin ya. Nah, setelah itu berdiri kembali dengan posisi kaki tetap menyilang. Cobalah untuk tidak menggunakan tangan atau lutut sebagai penopang dan kondisikan badan tanpa kehilangan keseimbangan, pendengar. Dan gerakan duduk dan berdiri masing-masing memiliki nilai maksimal 5 poin. Nah, 1 poin akan dikurangi setiap kali Anda menggunakan tangan, lengan bawah, atau lutut sebagai penopang. Sementara itu, 0,5 poin dikurangi jika Anda merasa nggak stabil atau kehilangan keseimbangan. Nah, dengan penilaian ini, Anda bisa mendapat nilai maksimal 10 jika mampu duduk dan berdiri kembali secara sempurna tanpa bantuan, pendengar. Dan semakin rendah skor, tentunya semakin banyak bantuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gerakan. Lalu apa yang diukur dari tes ini? Nah, ini masih ada lanjutannya ya, pendengar. Kira-kira apa ya? Atau Anda bisa menebak sebenarnya apa yang diukur dari tes ini? Tapi sebelum itu, mari ada lagu, ada band dengan Seharusnya.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu, terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

masih di Banten malam ini bersama saya Kartika Rahmi ya, masih membahas soal seberapa bugar tubuh Anda ya, dan bisa dilakukan dengan menggunakan tes SRT, yaitu tadi sebutannya adalah sitting rising test ya pendengar. Lalu sebenarnya apa yang diukur dari tes ini? Nah, ini berbeda dari tes kebugaran yang mengukur kemampuan aerobik seperti berlari atau bersepeda ya pendengar. SRT ini menguji kebugaran non-aerobik ya. Ahli terapi fisik Ami Pasfa mengatakan tes ini membutuhkan beberapa kemampuan fisik sekaligus pendengar, termasuk kekuatan otot, keseimbangan, fleksibilitas, dan koordinasi. Nah, kekuatan kaki misalnya diperlukan untuk membantu tubuh bangkit dari posisi rendah. Lalu ada juga fleksibilitas membantu tubuh melakukan gerakan dengan lebih leluasa, dan yang terakhir ya, keseimbangan dan koordinasi dibutuhkan agar gerakan kan dapat dilakukan dengan stabil. Nah, ini ya pendengar, mungkin besok untuk Anda yang mau olahraga atau ingin menguji sebenarnya seberapa bugar ya tubuh kita sendiri nih. Nah, ini bisa menggunakan tes SRT, yaitu sitting rising test, atau Anda sendiri sudah melakukan tes tersebut dengan metode ini.

Jika sebuah masalah dapat diselesaikan secara bijak, lalu kenapa kita masih berkutat dengan hal yang menggebu dan membuat energi yang kita miliki habis? Dalam bertutur, melakukan sesuatu apapun, bahkan dalam membuat sebuah keputusan, ketenangan dan damai adalah sebuah kunci. Bagaimana seseorang dapat membuat keputusan jika hati dan pikirannya tidak tenang? Apakah keputusan tersebut akan baik hasilnya? Mari tenangkan hati dan jiwa dengan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Selalu berpikir jernih dalam setiap keadaan, selalu sadar dengan apa yang terjadi. Percaya bahwa apapun datangnya dari Tuhan. Walau mungkin ini terasa sulit, namun tidak ada salahnya kita coba mulai hari ini.

Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, di hari Minggu 30 Agustus 2026. Dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat pagi. Lala Rahma kembali lagi menemani Anda di pagi hari ini ya, di hari Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar akan menemani Anda sampai pukul 11 siang nanti ya. Tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan nanti akan kami hadirkan kembali untuk Mutiara Pagi pendengar. Dan tema hari ini adalah mengenang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan narasumber adalah Ustazah Aijudia Fahmi SPDI. Untuk Anda nanti yang mau bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, bisa pendengar melalui WhatsApp kami di 08111450949.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: lagi modis. Tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya Sida Seriure dengan kode 40. Yang dipakainya tuh variasi 2 namin cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.
5: FM, Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM, Pros 1 Banten.
6: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di program Mutiara Pagi. Di hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026, pendengar, untuk tema kita di pagi hari ini adalah mengenang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan narasumber adalah Ustazah Ayujudia Fahmi SPDI. Dan untuk Anda pendengar yang mau bertanya mengenai tema kita di pagi hari ini, bisa melalui WhatsApp kami di 08111 450949. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sehat selalu. Tambah berkah, tambah sukses.
6: Amin. Ustazah, hari ini kabarnya baik, Ustazah?
7: Alhamdulillah. Semua ini yang sibuk dalam keadaan kurang sehat. Sudah 9 hari. Mohon doanya supaya lekas sembuh.
6: Amin, semoga lekas sembuh. Ya, Ustazah, untuk tema kita di pagi hari ini adalah mengenang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bisa langsung disampaikan, Ustazah. Silahkan.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma aksamtu lakum dinakum wa asmamtu 'alaykum wa raditu lakum al-Islam madina. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna al karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin wa rahmanul quddusul ba'isul muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi ini perjumpakan kembali di forum yang mulia, forum yang penuh barokah, Mutiara RRI Banten. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang serta sehat walafiat.
6: Amin.
7: Mudah-mudahan selamanya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih solihah, wafat husnul khatimah, nyelik rizki mudah melimpah serta berkah. Mudah-mudahan sebelum wafat dipanggil ke tanah suci Makkah Madinah untuk menunaikan haji dan umrah dengan cara mudah, dengan izin Allah, di akhirat kelak mendapatkan syafaah dari Rasulullah dan masuk surga tanpa hisab. Amin.
6: Amin.
7: Dan mudah-mudahan jika pada saat ini ada orang yang sedang kesulitan, semoga Allah mudahkan. Jika pada saat ini dalam keadaan kurang sehat, maka sembuhkan. Dan jika pada saat ini orang yang ada yang sedang kebingungan, semoga Allah lapangkan. Terima kasih Mbak Laila pada pagi ini menemani Bunda. Semoga sehat selalu,
6: amin,
7: sukses urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah, amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Insyaallah pada pagi ini adalah dengan tema mengenang kisah atau kisah mengenangnya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya mengambil tema ini berkaitan dengan bulan Rabiul Awal yang dimana Rabiul Awal ini adalah hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Juga tepatnya wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk satu-satunya yang sama lahir dan wafatnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lahir pada tanggal 12 Rabiul hari Senin, wafatnya pun sama. Kalau kita tidak tahu lahirnya hari apa, wafatnya pun hari apa, jadi Rasulullah sama lahir dan wafat di hari yang sama, di tanggal yang sama. Hanya yang berbeda adalah tahun. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, tadi yang saya bacakan dalam mukadimah yaitu surah Al-Maidah ayat 3 tentang Allah sudah menyempurnakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-yaum aksmaltu lakum dinakum, kami telah menyempurnakan agamamu. Ketika turun ayat ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis luar biasa. Para sahabat yang lain merasa gembira, tapi Abu Bakar Siddiq tidak. Ditanya oleh para sahabat, kenapa wahai Abu Bakar kok menangis sedangkan kami bahagia karena Allah sudah menyempurnakan agama kepada kami semua, yaitu kepada Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai para sahabat semuanya, betul sekali dengan turunnya ayatnya, namun tidak akan lama lagi Rasulullah akan dipanggil olehnya, akan kembali kepada pangkuannya. Di sana para sahabat menangis. Para pendengar rahimakumullah, mengenang wafat Rasulullah SAW sangat jauh dengan kita. Kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita sebagai diakui umatnya oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sekarang sudah 1448 Hijriah. Di usia 63 tahun 4 hari. Sudah 1400 tahun yang lalu. Rasulullah itu meninggal di pangkuan istri tercintanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena Siti Khadijah sudah duluan meninggal yaitu pada tahun ke-10 kerasulan. Kalau Rasulullah itu meninggal di tahun 11 Hijriah, kalau Siti Khadijah meninggal di tahun ke-10 kerasulan. Itu pangkat diutusnya Allah Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidati Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Abu Bakar As-Siddiq. Yang satu-satunya istri Rasulullah itu yang masih gadis dinikahi oleh Nabi Muhammad. Sebut Abu Bakar As-Siddiq, Abu itu adalah ayah, Bakbik atau Bakar itu adalah gadis, jadi ayahnya seorang gadis gitu. Nah, Siti Aisyah ini adalah seorang perempuan yang sangat cerdas, sangat-sangat cerdas, sehingga para sahabat banyak sekali menerima hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai sekarang para perempuan-perempuan boleh ketika memberikan ilmu kepada para laki-laki yang lain. Karena Siti Aisyah pun mencontohkan memberikan ilmu kepada para sahabat-sahabat laki-laki. Gitu. Maka sekarang perempuan mah tidak boleh memberikan ilmu kepada laki, terus tidak boleh begitu. Siti Aisyah pun sudah memberikan ilmu kepada para sahabat-sahabat, yaitu dengan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Para pendengar Mutiara Pagi rahimahullah, kembali kepada mengenang wafatnya Rasulullah. Kronologi wafatnya Rasulullah yaitu pertama sakit dan sholat terakhir berasal dari sakitnya apa? Demam sejak akhir Safar. Maka kali kita ada apa? Rebo Wekasa. Rebo Wekasa itu adalah akhir Rebo atau Rebo akhir di bulan Safar, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah memberikan ujian sakit kepadanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Senin pagi saat sholat subuh berjamaah yang diimami oleh Abu Bakar Siddiq, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak mampu lagi untuk menjadi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat membuka tabir atau kamar Siti Aisyah dengan tersenyum melihat para sahabatnya. Nah, di sini kok bisa ya Rasulullah itu melihat gitu sedang berjamaah, karena kan rumahnya Siti Aisyah dan masjid itu kan apa namanya itu berdampingan banget gitu. Jadi jendelanya Nabi Muhammad itu menembus ke masjid, yang sekarang dipakai makam Rasulullah itu kan berdampingan, sekarang jadi masjid. Rasulullah itu membuka apa gordeng ya gordeng gitu, tabir itu gordeng. Rasulullah tersenyum melihat para sahabat sedang berjamaah subuh diimami oleh Abu Bakar Siddiq. Pada saat itu beliau belum meninggal. Rasulullah sholatnya di rumah. Kemudian Rasulullah wasiat dan doa akhir. Beliau membisikkan kabar kepada Siti Fatimah, putri tercintanya, bahwa ia akan menjadi keluarga yang pertama menyusulnya. Di tengah sakaratul maut, beliau berdoa memikirkan umatnya, mewasiatkan kepedulian terhadap sholat dan orang lemah, serta melafalkan doa terakhir sebelum berpulang. Pada hari itu, di hari Senin itu, ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Siti Fatimah keluar. Wahai kitamu, mohon maaf, ayahanda sedang sakit, tidak bisa menerima tamu. Balik lagi Siti Fatimah itu ke Rasulullah. Assalamualaikum lagi dari luar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai ketiga kali. Kata Rasulullah, wahai putriku, coba datangi. Mungkin tamu itu sangat ingin bertemu denganku. Izinkan masuk. Kemudian Siti Fatimah keluar. Wahai kitamu, Rasulullah mengizinkan engkau menemuinya. Kemudian tamu itu datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tahu, ternyata tamu itu bukanlah seorang manusia, melainkan malaikat Israel. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Siti Fatimah, wahai anakku, wahai putri cantikku, tahukah engkau siapa tamu itu? Tidak ya Rasulullah, hanyalah Allah dan Rasulnya yang maha tahu tentang siapa tamu itu. Wahai putri tercinta, tamu itu adalah malaikat Israel yang akan mencabut nyawa ayahanda. Siti Fatimah nangis dengan sekuat-kuatnya. Kemudian tamu itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam. Kata Malaikat Jibril, wahai Rasulullah, saya datang ke sini utusan Allah. Allah mengirimkan salam untukmu. Apakah engkau sudah mau meninggalkan dunia ini? Jadi Rasulullah ditanya dulu, apakah sudah mau untuk meninggalkan dunia ini? Apakah siap? Dengan jawaban Rasulullah adalah Rabbukum. Jadi Rasulullah itu menjawabnya dengan siap. Siti Fatimah menangis. Dengan menangis, wahai ayahanda, saya tidak mau ditinggalkan olehmu. Saya sangat membutuhkanmu. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, jangan menangis. Karena keluarga yang paling pertama akan akan bertemu dengan ayahanda, yang akan menyusul adalah engkau, Fatimah. Berhentilah Siti Fatimah menangisnya, karena Siti Fatimah sudah dinasihat oleh ayahnya dan akan pertama menemuinya. Jadi Rasulullah wafat itu berselang hanya 6 bulan, kalau tidak salah itu Siti Fatimah meninggal. Jadi dikasih tahu Siti Fatimah akan menyusul atau meninggal, itu Siti Fatimah mesti tersenyum gitu, bukan enggak marah, kan senang gitu, beda dengan kita ya. Para pendengar mutiara pagi rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW bersiap-siap diri untuk meninggalkan dunia. Namun sebelum wafatnya beliau mengucapkan, umatku. Yang diingat oleh Rasulullah adalah umatnya dan orang-orang yang lemah. Siti Aisyah sudah tidak bisa mengatakan lagi karena sudah Rasulullah sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasannya, dengan kerelaannya. Maka Allah pun mengangkat atau mengambil nyawanya dan mengembalikan ke alamnya, itu ke Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar mutiara pagi rahimakumullah. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu ada siapa? Ada Siti Aisyah dan Siti Fatimah. Bagaimana sekarang dengan reaksi para sahabat saat itu? Yaitu di antara Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab dengan merasa tidak ikhlas atas ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengambil sebilah pedang dan mengatakan dengan lantang, Nabi Muhammad, Rasulullah tidak meninggal, tidak. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, akan kupenggal lehernya. Saking apa, beliau itu saking cinta-cintanya kepada Rasulullah SAW. Dengan, Masya Allah, gitu. Kalau kita juga kan, kalau ditinggalkan, udah bagaimana, tersebut. Abu Bakar, Umar bin Khattab pun seperti itu. Kemudian datang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pun tidak memikirkan apa-apa. Waktu itu hanya Rasulullah. Menghiraukan Umar bin Khattab sedang seperti itu. Kata Abu Bakar Siddiq, bukan waktunya untuk berdebat dengan Umar. Kemudian yang akan kutuju adalah kamarnya Rasulullah. Pas dibuka kamarnya Rasulullah sudah terbaring dengan senyumnya, dengan sudah tidak ada nyawanya. Abu Bakar Siddiq menangis sejadi-jadinya karena sudah tidak bisa bertemu lagi di dunia ini dan sebagainya. Kemudian Abu Bakar Siddiq sadar saat itu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang hamba Allah, seorang manusia yang dimana seorang hamba akan kembali kepada Sang Khalik. Kemudian Abu Bakar Siddiq dengan mengusap air mata, dengan sebenarnya mengusap air mata agar tidak kelihatan oleh para sahabat yang lain. Kemudian datang kepada Abu Bakar Siddiq yang sedang merasa kehilangan yang sangat. Wahai Umar, apakah tahu siapa Nabi Muhammad itu? Bukankah Nabi Muhammad itu seorang manusia yang pasti manusia itu akan kembali kepadanya? Barulah sadar Abu Bakar Siddiq itu bahwa Umar bin Khattab itu bahwa selain Nabi Muhammad adalah seorang hamba Allah yang akan kembali kepadanya. Para pendengar mutiara pagi rahimakum. Bagaimana hikmah dari wafatnya, yaitu wasiat-wasiat Rasulullah SAW, yaitu mana yang diingatkan adalah umatnya. Siapa umatnya? Kita semua. Maka kita sebagai umatnya berjuang untuk menjadikan umat Nabi Muhammad SAW ingin diakui olehnya. Apalagi kita seorang perempuan, kita sebagai perempuan, sebagai hamba Allah yang diangkat derajatnya oleh Rasulullah SAW, sehingga para kaum perempuan ini tidak boleh apa ditindas, dihinakan, melainkan para perempuan-perempuan itu harus dimuliakan karena Rasulullah sangat muliakan para kaum perempuan, sehingga pada waktu haji wada, haji terakhirnya Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para sahabatnya dengan mengatakan ala wastausu binisa. Jagalah para perempuan-perempuan, wahai para sahabat, jaga istri istrimu. Jadi yang diwasiatkan oleh Rasulullah selain umat yang lain adalah para perempuan-perempuan. Jangan sampai para perempuan ini dihinakan, ditindas dan sebagainya. Para perempuan, para maaf, para pendengar mutara pagi rahimakumullah. Kemudian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkannya itu di tempat wafatnya Rasulullah, yaitu di kamarnya Siti Aisyah. Pendengar mutiara pagi rahimahullah, kita kan kalau ke umroh atau haji kita berziarah ke Rasulullah di Raudhah itu, yaitu kamar itu rumahnya itu, mana sih rumahnya, yaitu yang sekarang dipakai makamnya Rasulullah SAW. Para pendengar mutiara pagi rahimahullah, sekarang bagaimana caranya supaya kita ingin diakui olehnya, diakui oleh umatnya? Ya, ikutilah apa yang diharuskan dan apa dilarangnya, yaitu pesan Rasulullah kepada para muslimah dalam hikmah mengenang wafatnya Rasulullah SAW, berpesan yaitu mana, sholat lima waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan dan taat pada suami. Maka jika seorang perempuan melakukan hal yang empat tadi, Allah memberikan reward, memberikan penghormatan. Silahkan engkau masuk ke surga dengan pintu yang engkau mau. Ini dari Rasulullah SAW. Para pendengar mitra pagi rahimahullah, dari mengenangnya wafat Rasulullah, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang tercinta kita, bolehkah kita menangis? Boleh. Tapi harus sadar bahwa kita ini apa, jangan terlalu berlama-lama menangis. Dengan menangisnya bukan tidak ridho, dengan menangis itu juga kasih sayang. Jadi begitu kita sedih dan buru-buru kembali, oh inilah alamat manusia yang akan kembali kepada para pendengar mutiara pagi rahimahullah. Mohon maaf jika saya apa mengisahkan ini agak belibet gitu ya, mohon dimaafkan. Jadi sekali lagi kesimpulannya, hikmah dari mengenang wafatnya Rasulullah SAW yaitu, jangankan kita, Rasulullah pun yang menjadi kekasih Allah, menjadi panutan seluruh umat, dan menjadi makhluk yang utama kembali kepada Sang Khalik, yaitu meninggalkan alam dunia. Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan alam dunia ini dengan husnul khotimah. Silakan.
1: Baik. Terima kasih Ustazah, berarti memang Rasulullah SAW ini wafatnya sama ya seperti kelahirannya, seperti itu ya Ustazah, di 12 Rabiul Awal di 11 Hijriah, hari Senin 11 Hijriah begitu ya Ustazah ya. Iya, dan di akhir hayatnya masih mengingat umatnya, yaitu umatku, umatku, umatku gitu ya Ustazah. Baik, betul. Ini ada satu pertanyaan
0: yang sangat diingatkan.
1: Baik. Ini ada satu pertanyaan Ustazah dari Ustazah, saya Nur Hayati dari Rangkas Bitung. Sebagai ibu rumah tangga, kadang kita sibuk mengurus keluarga sampai lupa memperhatikan ibadah. Ini gimana caranya supaya kesibukan sehari-hari justru tetap bisa menjalankan untuk dekat diri kepada Allah dan meneladani Rasulullah? Silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Maksudnya ibadah ini, kan ibadah itu dibagi dua ya. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Mengurus rumah tangga itu adalah salah satu ibadah. Mengurus suami, mengurus anak, mengepel, menyapu, memasak, pokoknya apapun yang di rumah tangga itu jadi ibadah. Menyuci pakaian suami satu saja, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Akan tetapi, ibadah yang ini adalah ibadah ghair mahdhah. Artinya ibadah yang apa, yang tidak apa, maksudnya yang boleh kita tinggalkan. Artinya begini, Kalau ibadah mandu itu ibadah yang sudah ditetapkan, yang sudah sholat 5 waktu, yang tidak boleh itu tinggal, nggak boleh kalau sholat 5 waktu mah. Mau ngurus suami, mau ngurus anak, jadi sholat 5 waktu tidak bisa. Bagaimana caranya? Gampang, gampang sekali. Kan ada waktu zuhur, asar, maghrib, isya, gitu kan? Kan itu ada jeda, ada jeda. Oh ini udah waktu zuhur, berhenti aja dari kesibukan itu, berhenti. Oh dilakukan terus gitu kan, misalkan ada seorang ibu rumah tangga gitu kan, terusin masak, terusin kerja lain, berhenti memaksakan diri, berhenti dari pekerjaan itu.
1: Baik.
0: Jadi pekerjaan itu berhenti aja. Sholat 5 waktu kan tidak bisa, karena tidak bisa ditawar lagi balailah kalau sholat 5 waktu namanya, kecuali hilang akal itu aja. Jadi sholat kok tidak bisa gitu. Bahkan di akhirat kelak yang akan pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholatmu dan bagaimana memperlakukan kepada suamimu.
1: Baik.
0: Dan suami akan ditanya gitu. Suami akan bagaimana sholatmu dan bagaimana sholat istrimu dan bagaimana sholat anak-anakmu. Jadi kalau kalau istri bertanyanya dua, sholat dan ke suami. Kalau suami ditanya sholat dirinya, sholat istrinya dan sholat keluarganya.
1: Baik. Nah,
0: bagi seorang ibu itu diusahakan, tidak bisa ah saya masih sibuk ngurusin anak. Nah, tetap bisa, tetap bisa. Yang tidak bisa itu mungkin mungkin gitunya, mungkin saya tidak merasakan susah gitu. Mungkin memanage gitu, memanage waktu dalam 24 jam gitu. Tahu kan saya kuat karena iman ya Allah, berikanlah saya kekuatan iman agar bisa saya melakukan perintah Allah. Jadi pertama ya dengan lahir, yang pertamanya lagi dua kali pertama dengan berdoa gitu. Ya insya Allah gitunya. Nah itu sekali lagi mengurus selain itu juga ibadah ya, jangan jangan oh saya mah nyuci ngepel nggak ibadah. Ih, ibadah itu besar pahalanya gitu. Tapi kalau tidak sholat tidak bernilai, karena kalau sholat itu adalah angka pertama, angka satu. Sholat zuhur terus misalkan masa tambah lagi, tambah lagi. Tapi kalau tidak sholat itu tidak bernilai, jadi akan menjadi nilai ibadah itu kalau sholat.
1: Baik, terima kasih Ustazah ini untuk jawabannya dari pertanyaan pendengar Ibu Nur Hayati tadi ya. Dan semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bermanfaat untuk para pendengar, khususnya pendengar Prosa Terari Bayantan Ustazah. Baik.
0: Terima kasih Mbak Lela ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ibu, istri,
1: Amin.
0: Anak ya dari orang kafir, dan jadi umat Rasulullah SAW
1: Amin.
0: Yang bisa menjalankan apa yang harus dijalankan dan apa yang harus kita tinggalkan.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan kita semua menjadi istri soleha, ibu soleha, anak yang berbakti kepada orang tua dan keluarga kita bersama.
1: Amin.
0: Kita akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahummarham ummata Muhammad, Allahumma farij an ummati Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil
1: alamin. Amin.
0: Mari kita baca Al-Fatihah untuk diri kita, untuk keluarga, untuk semuanya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kesimpulannya, makhluk utama yaitu Rasulullah wafat dan lahirnya pun sama, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih. Dan pendengar, demikian untuk mutiara pagi kita di hari ini dengan tema mengenang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh Ustazah Ai Judia Fahmi SPDI. Tetap bersama kami di Prosa TRRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi, Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM, Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Saat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
6: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: sahabat aja loh. Solo hadiran negara.
1: Jadi hari ini kick off festival Duta Desa.
2: Mana ya? Juga ya. Kita ketemu dan bisa

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Festival Duta Desa Gen Z 2026 resmi dimulai di Kabupaten Serang. Kodim Pandeglang mengusulkan pembangunan jembatan permanen ke Mabes TNI.

0: Berikut berita selengkapnya. Festival Duta Desa Gen Z 2026 resmi dimulai di Kabupaten Serang, mendorong generasi muda berperan aktif menggali potensi dan membangun desa. Fitri Aulia melaporkan.
1: Festival Duta Desa Gen Z 2026 resmi dimulai melalui kick-off di Alun-Alun Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kabupaten Serang menjadi tuan rumah peluncuran festival yang melibatkan desa-desa dari seluruh Indonesia. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto mengatakan, festival ini menjadi wadah mendorong Gen Z terlibat dalam pembangunan desa. Banyak 75.266 desa disebut terlibat dalam kegiatan tersebut.
2: Ya, jadi hari ini kick off Festival Duta Desa Gen Z. Jadi untuk seluruh Indonesia. Jadi 75.266 desa terlibat semua.
1: Bupati Serang Ratu Rahmat Uzakia menyambut baik Kabupaten Serang sebagai tuan rumah kick-off sekaligus mengapresiasi Kementerian Desa dan Bapisus yang mendorong Gen Z memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkontribusi terhadap pembangunan desa.
3: Maka gunakan kesempatan sebaik mungkin, jadilah Gen Z yang menjadi inspirator, jadilah Gen Z sebagai motor penggerak, terutama bagaimana kita juga selaku Gen Z ke depan bisa menjadikan platform digital sebagai media untuk menyampaikan hal-hal yang positif tentang pembangunan di desa.
1: Kepala Bapisus Aris Marsudianto turut mengapresiasi festival yang dinilai inovatif dan kreatif dalam mendorong generasi muda membangun desa. Menurutnya, desa memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi Gen Z.
4: Ya, dengan motonya yang luar biasa, ya, Gen Z hadir melintir dari desa, ya.
1: Festival Duta Desa Gen Z 2026 diharapkan menjadi momentum bagi generasi muda untuk menggali potensi desa dan mengambil peran dalam pembangunan. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan Indonesia yang dimulai dari desa. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kodim Pandeglang mengusulkan pembangunan jembatan permanen ke Mabes TNI guna memulihkan akses penghubung di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang yang ambruk akibat dilintasi kendaraan berat. Ridwan Maulana melaporkan.
5: Komando Distrik Militer Kodim 0601 Pandeglang mengambil langkah cepat menindaklanjuti putusnya akses vital warga akibat ambruknya jembatan penghubung di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang. Infrastruktur penyeberangan tersebut sebelumnya runtuh total setelah terperosok kendaraan berat pembawa material bangunan. Kerusakan parah pada jembatan berdimensi panjang sekitar 24 meter itu sempat terekam dan viral di media sosial karena melumpuhkan aktivitas harian masyarakat. Puluhan siswa sekolah dasar terpaksa mengurungkan niat berangkat belajar akibat terputusnya satu-satunya jalur penghubung utama menuju jalan raya. Menyikapi kondisi darurat tersebut, Dandim 0601 Pandeglang, Letkol Ipajar Aulia Putra turun langsung ke lapangan untuk meninjau titik lokasi reruntuhan jembatan pada Jumat 28 Agustus 2026. Peninjauan ini dilakukan guna memetakan kebutuhan teknis penanganan infrastruktur secara komprehensif. Pihak TNI memastikan akan segera mengajukan usulan pembangunan jembatan permanen langsung kepada jajaran komando atas di Mabes TNI. Langkah diplomasi partikel ini ditempuh agar pemenuhan akses warga dapat segera direalisasikan.
6: Alhamdulillah pada saat ini memang sudah dibuat jalur sementara. Insya Allah kehadiran negara untuk rakyat ke depan bisa kita rasakan. Mudah-mudahan untuk jembatan ini bisa kita ajukan ke komando atas dan akan diproses. Semoga kegiatan selanjutnya bisa lebih baik dan bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.
5: Pembentukan jembatan konstruksi beton ini dinilainya sangat mendesak demi memulihkan roda perekonomian serta aktivitas pendidikan di kawasan pesisir tersebut. Pihak Kodim menegaskan kehadiran jembatan beton permanen nantinya akan memberikan jaminan keamanan jangka panjang bagi seluruh warga sekitar. Sementara itu, salah seorang warga setempat, Ade Sumarni, menyambut baik langkah sigap jajaran TNI dalam merespon isolasi wilayah akibat putusnya jembatan. Warga berharap realisasi pembangunan permanen dapat segera dikerjakan agar aktivitas sosial kembali.

0: jalan kaki, serta anak-anak sekolah. Karena menurutnya, jalur ini merupakan tumpuan utama pergerakan hasil bumi dan mobilitas warga sehari-hari. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Kekayaan Western Nusantara mendapat ruang promosi dalam gelaran Apkasi Otonomi Expo AOE 2026 melalui Fashion Show Wastra Nusantara yang digelar di Panggung Seni Budaya Hall 3 Indonesia Convention Exhibition BSD Kabupaten Tangerang Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonuwula ST yang juga merupakan bagian dari Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI. Fashion Show Wastra Nusantara menjadi salah satu agenda utama AOE 2026 yang berlangsung selama 3 hari 27 sampai 29 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Ratu Ula menyampaikan bahwa Wastra memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari industri ekonomi kreatif. Menurutnya, kain tradisional dari berbagai daerah tidak hanya mengandung nilai budaya, tetapi juga memiliki nilai seni dan ekonomi yang dapat terus dikembangkan melalui inovasi. Ia menekankan pentingnya kreativitas desainer daerah dalam mengolah kain tradisional menjadi produk yang lebih modern dan memiliki nilai tambah. Namun, pengembangan tersebut tetap harus mempertahankan identitas budaya serta kearifan lokal yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Keberadaan Bulog dan Lebak Niaga dinilai dapat menekan sistem ijon di kalangan petani lebak. Informasi selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
2: Praktik sistem ijon di kalangan petani di Kabupaten Lebak hingga kini masih ditemukan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Juniar mengatakan praktik tersebut sulit dihapus sepenuhnya karena berkaitan dengan kebutuhan ekonomi petani. Petani membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun membeli berbagai kebutuhan pertanian seperti bibit dan pupuk. Namun kondisi tersebut kini mulai terbantu dengan adanya lembaga yang menyerap hasil panen petani. Dua lembaga yang melakukan penyerapan gabah kering pungut atau GKP di Lebak yakni PT Lebak Niaga Perseroda dan Bulog. Keduanya dinilai membantu petani dalam memasarkan hasil panennya. Rahmat mengatakan keberadaan kedua lembaga tersebut membuat petani tidak lagi kesulitan mencari penampung gabah.
3: Masih ada nggak sih Pak praktek sistem ijon sendiri Pak?
4: Ya, masih ada lah.
3: Masih ada tetap ya Pak.
4: Karena kita tidak bisa apa ya karena kebutuhan karena segala macam ya kebutuhan sehari-hari ya masih ada lah mudah-mudahan ke depan. Gimana ya, sulit juga ya. Tapi ke depan mudah-mudahan bisa dengan adanya Lebak Niaga, dengan adanya Bulog menyerap gabah, itu bisa meningkatkan kesejahteraan para petani.
2: Selain itu, harga pembelian yang diberikan juga mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah berharap penyerapan gabah kering pungut oleh Bulog dan Lebak Niaga dapat meningkatkan posisi tawar petani sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sistem ijon. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Informasi dari dunia olahraga, pendengar Danny Welbeck pernah mencetak gol ke gawang Chelsea saat bersama Brighton. Kini ia membela Chelsea menghadapi Brighton pada Minggu 30 Agustus 2026. Di Stamford Bridge, Welbeck berpeluang mencetak gol ke gawang Brighton. Sebelumnya ia 6 tahun menjadi ancaman Chelsea di Liga Premier. Welbeck mencetak 6 gol dan 2 asis melawan Chelsea bersama Brighton. Kini debutnya bersama Chelsea terjadi di Carabao Cup Kamis lalu. Sundulan Welbeck menit ke-50 membawa Chelsea unggul 1-0. Xabi Alonso menyadari kualitas penyerang tersebut dan akan memainkannya sejak awal. Sekian warta berita saat ini. Festival Duta Desa Gen Z 2026 resmi dimulai di Kabupaten Serang. Kodim Pandeglang mengusulkan pembangunan jembatan permanen ke Mabes TNI. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten ya. Semoga kabar Anda baik di hari ini dan apa yang Anda rencanakan di hari ini berjalan dengan lancar. Semoga yang sakit segera sembuh. Dan yang mau berpergian tetap hati-hati di jalan, pendengar ya. Yang mau berbagi kondisi cuaca seperti apa di pagi hari ini boleh juga. Atau mungkin saat ini Anda sedang di perjalanan mau kemana ya di pagi-pagi ini, boleh update juga untuk informasi terkait lalu lintas yang Anda lewati, pendengar, ke Pro 1 RRI Banten di 08111450949.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan. Etruskan Gold Book yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
7: Pendengar, informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, pendengar, terus memantau aktivitas 69 gunung api aktif di Indonesia, dan sejumlah gunung api saat ini berada pada tingkat aktivitas yang perlu diwaspadai, pendengar. PVMBG menyebut setiap gunung api memiliki karakteristik aktif yang aktivitas yang berbeda. Gunung Semeru misalnya tercatat lebih sering mengalami erupsi dibandingkan sejumlah gunung api lainnya, pendengar. Sementara itu, masyarakat direkomendasikan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 meter dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Pemantauan dilakukan menggunakan berbagai metode, mulai dari pengamatan visual dan pemantauan ketinggian kolom abu. Kemudian selain itu, pendengar, PVMBG menggunakan seismometer untuk merekam aktivitas kegempaan. Untuk informasi mengenai aktivitas gunung api juga dapat diakses masyarakat, pendengar, melalui laman Magma Indonesia di magma.esdm.go.id, di mana PVMBG mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan. Untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, kami akan informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Di hari ini, Minggu 30 Agustus 2026 akan disampaikan oleh Mbak Regina. Selamat pagi, Mbak Regina.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kabar baik hari ini ya, Mbak ya?
2: Cukup baik.
1: Cukup baik. Silakan untuk laporan Anda, Mbak.
2: Oke. Selamat pagi untuk pendengar RRI Banten. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di tanggal 30 Agustus 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, begitu pula untuk siang hari. Namun perlu diwaspadai untuk potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian timur, seperti di wilayah Saketi, Cipecang, Cisata, Banjarsari, dan Cileles. Juga di wilayah Kabupaten Lebak bagian barat. Untuk malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara 50 hingga 90%. Untuk angin masih dominan dari arah timuran, yaitu dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatannya 5 hingga mencapai 35 km per jam. Perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang, tinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Mbak Regina untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Pagi.
1: Dan pendengar, kami informasikan kembali terkait untuk peringatan dini waspada potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Lebak, dan perairan selatan Lebak. Demikian untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini Minggu tanggal 30 Agustus 2026.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
3: Sembilan FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi kali ini dari Kabupaten Lebak, pendengar Kepala Dinas Pertanian Distan Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, ini mengakui praktik sistem ijon di kalangan petani hingga kini masih ditemukan, pendengar. Praktik ijon merupakan persoalan yang tidak mudah dihapuskan begitu saja, dan kondisi tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan ekonomi petani yang cukup tinggi, petani. Kemudian informasikan juga, petani tidak hanya membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, tetapi juga harus menyiapkan modal untuk kegiatan pertanian, pendengar. Kebutuhan tersebut meliputi pembelian bibit, kemudian pupuk, obat-obatan pertanian, hingga berbagai keperluan lainnya selama proses budidaya tanaman. Kemudian Rahmat juga mengatakan pemerintah terus berupaya memberikan alternatif kepada petani agar mereka memiliki pilihan dalam menjual hasil pertanian. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memperkuat keberadaan lembaga yang dapat melakukan penyerapan hasil panen petani, khususnya gabah kering pungut atau GKP, pendengar. Nah, di Kabupaten Lebak sendiri saat ini terdapat dua lembaga yang melakukan penyerapan GKP petani, yakni Lebak Niaga dan Perum Bulog, pendengar. Keberadaan kedua lembaga tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi petani karena dapat menjadi alternatif tempat penjualan hasil panen, pendengar. Keberadaan penampung yang menyerap gabah petani juga dapat memberikan kepastian dalam pemasaran hasil pertanian, dan petani tidak harus sepenuhnya bergantung kepada tengkulak atau menggunakan sistem ijon untuk mendapatkan uang dari hasil pertanian mereka.

0: another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
2: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
3: Banten Pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan.